0: sekawin. Nggak sekawin.
1: Jadi dia langsung keluar lagi.
2: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, Yaki juga sering merusak tanaman salak.
0: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi Yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi kalau juga dalam ongkos, dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan deh. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
2: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
3: Atau kalau bahasa Indonesianya...
1: Parang.
3: Parang, ya, parang. Okay.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
2: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk dodol salak ini, yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
5: buahnya
4: yang buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya. Dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
2: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pagi sahabat budaya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda mendengarkan Perompat Suara Budaya Kawanua melalui 88,6 FM. Selamat pagi juga Anda yang mendengarkan kami melalui 11.88 AM. Yang mendengarkan Perompat Manado lewat aplikasi RRI Digital atau audio streaming www.rri.co.id atau media platform lainnya Anda gunakan pagi ini untuk memantau siaran kami. Ya, dimanapun berada, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas di hari ini. Jam 8 pagi lewat 20 menit, mungkin sahabat budaya sudah di kantor ataupun di tempat tugas Anda ya. Namun yang masih dalam perjalanan juga, selamat pagi, hati-hati di jalan. Yang sementara bersiap-siap untuk meninggalkan rumah, mungkin sepanjang hari ini rumah akan ditinggalkan dalam keadaan kosong, dalam artian tidak ada penghuni, tidak ada orang, semua beraktivitas di luar rumah. Oke, pastikan rumah Anda ditinggalkan dalam keadaan aman, pintu jendela terkunci dengan baik, dan juga jangan lupa untuk mengecek sekali lagi peralatan elektronik yang mungkin sempat digunakan tadi pagi, apakah itu setrika atau mungkin kompor atau mungkin ya segala macam yang berbau elektronik dan hal-hal yang bisa berdampak tidak baik ya, apalagi kita di musim kemarau yang identik dengan musim kering. Musim kemarau berkepanjangan, banyak material yang mudah terbakar, jadi pastikan kondisi rumah dalam keadaan aman untuk ditinggalkan. Sahabat budaya, musim kemarau adalah periode ketika curah hujan berkurang secara signifikan dalam waktu tertentu. Ini sudah cukup lama kita berada dalam kondisi musim kemarau, ya, musim kering, bahkan rumput ilalang istilahnya. Yang biasanya paling tahan terhadap cuaca panas, tapi sekarang banyak kita lihat di pinggir-pinggir jalan, banyak lahan yang ditumbuhi ilalang, semuanya menjadi mengering karena saking panasnya, saking panjang musim kemarau kali ini. Di Indonesia, musim kemarau umumnya ditandai dengan cuaca yang lebih cerah, kemudian udara yang lebih panas. Saat ini pun masih jam 8 pagi, tapi penunjuk ataupun pengukur suhu sudah menunjukkan 29 derajat Celcius. Ini sudah cukup panas sebetulnya ya, dan masih akan bertambah lagi. Semakin siang akan semakin bertambah lagi kondisi suhu. Jadi pastikan untuk tetap menjaga kesehatan Anda, salah satunya dengan tetap minum air putih yang cukup. Kemanapun Anda pergi, tetap sertakan tumbler berisi air putih ya, agar asupan air putih Anda bisa tetap tercukupi sepanjang hari ini. Jangan menunggu haus dulu baru minum. Ini tentunya penting untuk kesehatan Anda. Pada musim kemarau, suhu udara dapat meningkat karena awan hujan lebih sedikit sehingga sinar matahari lebih banyak mencapai permukaan bumi. Kondisi ini membuat tanah cepat kering dan beberapa sumber air seperti sungai, sumur, bahkan waduk dapat mengalami penurunan debit air. Musim kemarau juga membawa sejumlah tantangan bagi masyarakat. Seperti misalnya kekeringan yang dapat mengganggu kebutuhan air bersih. Ini kita bisa lihat di media sosial ya, banyak yang mulai mengeluh tentang ketersediaan air bersih yang berkurang, bahkan ada yang mengatakan habis sama sekali. Sumur banyak yang kering, sungai juga mengalami penurunan yang cukup signifikan debit airnya, bahkan waduk yang biasanya kita lihat full airnya, ini bisa mengalami penurunan debit air. Ini tentunya sahabat budaya berdampak pada pertanian, peternakan, juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Berdampak juga sampai ke dapur ibu-ibu rumah tangga ya. Boleh angkat tangan dulu atau boleh bersuara dulu yang merasa dampak musim kemarau berkepanjangan.
dampaknya itu sampai ke dapur, di mana salah satunya adalah harga rica yang mahal ya. Orang Manado bilang kemarin ampere pica 200 satu kilo. Ini cukup bisa membuat ibu-ibu rumah tangga mulai berteriak lah ya, sahabat budaya. Oke. Tetap semangat dan ya, namanya musim kemarau. Sebetulnya kita di Indonesia memang sudah tahu ya, kita punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kalau memang sudah akan memasuki musim kemarau, ya memang harus dipersiapkan segala sesuatunya dan memang harus bisa beradaptasi, sahabat budaya. Termasuk Anda yang nyaris tidak bisa makan kalau makanan tidak mengandung rica ya, tidak apa namanya, orang Manado bilang nyandak pidis, rasanya nak makan. Nah, ini kalau memang musim kemarau ya harus bisa beradaptasi seperti itu. Karena biasanya musim kemarau, apalagi musim kemarau yang berkepanjangan, maka harga cabai dipastikan ya akan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Seperti saat-saat ini tentunya sangat-sangat terasa bagi ibu-ibu rumah tangga dan Anda yang bergerak di UMKM ya, yang menyediakan layanan catering dan lain sebagainya, yang berjualan di kantin, pasti sangat merasakan dampak dari mahalnya harga cabai di saat ini. Tapi yang pasti ya, tetap semangat dan kita semua memang dibutuhkan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca musim kemarau yang sepertinya belum akan berakhir, sahabat budaya. Walaupun kita sudah melihat mungkin informasi di beberapa tempat di Indonesia sudah mulai turun hujan ya, walaupun tidak lama, tapi cukuplah untuk mematikan debu di mana-mana. Kualitas udara juga tentunya akan sedikit meningkat kalau kemarau yang berkepanjangan ini dihapus hujan barang 10 menit lah ya. Kita pun berharap demikian. Oke, terima kasih kembali kebersamaan Anda yang terus menyatu bersama kami, Perompat Suara Budaya Kawanua, masih bersama saya Joyce sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Informasi selanjutnya, sahabat budaya, ini tentang layanan penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya, Bandara Suta. Ini seperti kami kutip dari laman VOI, Voice of Indonesia, kemudian dari laman Kementerian Perhubungan juga, di mana diinformasikan Garuda Indonesia kembali layani penerbangan dari dan ke Bandara Suta. Setelah sempat menghentikan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, Garuda Indonesia mulai kembali mengoperasikan penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta secara bertahap mulai Selasa 8 September 2026 atau hari ini mulai pukul 00.01 WIB. Mungkin ada di antara kerabat sahabat budaya ataupun sahabat budaya sendiri yang akan mengadakan perjalanan ke Jakarta misalnya atau tujuan lainnya dengan menggunakan atau tujuan dengan tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mungkin bisa dicek dulu ya sahabat budaya untuk mengecek status penerbangan sebelum berangkat ke bandara, karena namanya kondisi alam itu tidak bisa diperintah begitu ya. Jadi harus diupdate senantiasa, mengecek status penerbangan sebelum berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Karena kondisi abu vulkanik dan arah angin masih dapat berubah-ubah, jadi diprediksi itu tidak bisa ya, apalagi diperintah harus berhenti. Jadi dari kita sendiri yang harus tetap update informasi, mengecek senantiasa status penerbangannya seperti apa, agar perjalanan Anda bisa diantisipasi, mungkin bisa ditunda.

atau mungkin bisa menggunakan jalur penerbangan yang lain. Masih dari laman Kementerian Perhubungan, kami kutip untuk Anda, Garuda menerapkan pengoperasian secara bertahap. Setiap penerbangan terlebih dahulu melalui asesmen keselamatan dan pemeriksaan terhadap kemungkinan dampak abu vulkanik. Salah satu penerbangan yang dijadwalkan menjadi penerbangan awal adalah GA682 rute Jakarta-Sorong. Bandara Soekarno-Hatta sendiri resmi kembali beroperasi setelah penutupan sementara berakhir. Kementerian Perhubungan menyatakan operasional kembali berjalan setelah mempertimbangkan kondisi sebaran abu vulkanik dan aspek keselamatan penerbangan. Oke, sekali lagi untuk Anda yang mungkin punya rencana untuk mengadakan perjalanan dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta atau mungkin kerabat Anda yang dari Jakarta mau datang di Manado yang mungkin juga sempat terhalang dengan adanya penutupan sementara ya. Layanan operasi Bandara Soekarno-Hatta, mudah-mudahan rencana perjalanan bisa segera normal kembali. Dan untuk itu, sahabat budaya disarankan sekali lagi Anda untuk senantiasa mengecek status penerbangan sebelum berangkat ke bandara, update informasinya seperti apa. Dan ini terkait dengan kondisi abu vulkanik pasca erupsi gunung berapi Gunung Krakatau. Ini ada sampai 6 bandara yang ditutup, sahabat budaya, tentunya cukup lumayan mempengaruhi perjalanan Anda mungkin ya. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama bisa segera normal dan pulih kembali agar perjalanan Anda bisa berjalan sesuai dengan harapan Anda, sesuai dengan rencana Anda. Pastikan terus menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua, menit yang ke-41 sekarang dari jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Masih dengan lagu-lagu lokal Sulawesi Utara, sebelum nanti kami akan ajak Anda menikmati lagu daerah Nusantara mulai pukul 9 nanti.

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

Oke, sahabat budaya, salah satu karakteristik unik dari musim kemarau, apalagi musim kemarau berkepanjangan yang sampai saat ini masih terus kita rasakan, kita harus jalani, kita harus hadapi. Salah satu karakteristik ataupun fenomena unik dari musim kemarau adalah kalau siang panasnya panas ekstrim, sementara kalau malam dinginnya ekstrim juga. Dan ini memang biasanya terjadi di daerah yang berada di ketinggian ya, daerah dataran tinggi ataupun daerah yang jauh dari laut. Pada musim kemarau, perbedaan suhu antara siang dan malam biasanya terasa cukup ekstrim. Jadi sekali lagi, kalau siang panasnya minta ampun, tapi kalau malam dinginnya juga luar biasa. Apakah sahabat budaya juga merasakan fenomena ini? Penyebabnya sahabat budaya, pada siang hari sinar matahari dapat memanaskan permukaan tanah dengan cepat sehingga suhu meningkat cukup tinggi. Sementara pada malam hari, karena tidak adanya awan, membuat panas dari permukaan bumi lebih mudah terlepas ke atmosfer sehingga suhu turun lebih cepat. Dan biasanya di daerah dataran tinggi ya, ketika memasuki jam-jam 6 sore, ini dinginnya sudah mulai terasa. Dan semakin malam, semakin terasa dinginnya. Ini untuk Anda yang tidak terlalu terbiasa menggunakan AC. Biasanya kalau suhu AC sudah di posisi 18 derajat Celcius, biasanya sudah mulai kesulitan ya. Sudah mulai terasa sangat kedinginan, bahkan mungkin ujung-ujung jari sudah terasa seperti membeku. Dan ini mau tidak mau, sahabat budaya, kalau malam hari Anda berada di daerah dataran tinggi, tanpa menggunakan AC pun, suhu bisa mencapai 18 derajat Celcius. Dan ini butuh adaptasi yang baik dari tubuh Anda ya, untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan suhu dari suhu yang panas di siang hari kemudian berubah menjadi sangat dingin di malam hari. Dan sekali lagi, perbedaan suhu ini biasanya lebih terasa di daerah pedalaman, di daerah dataran tinggi atau wilayah yang jauh dari laut. Karena itu siang hari bisa terasa sangat panas, tetapi malam hari dan menjelang pagi utamanya terasa jauh lebih dingin. Dengan adanya fenomena ini, kita harus tetap bisa untuk beradaptasi, seperti misalnya langkah-langkah yang bisa dilakukan sahabat budaya. Pada siang hari tubuh membutuhkan cairan yang cukup, dan tetap lindungi tubuh Anda dari panas matahari secara langsung. Kemudian pada malam hari gunakan pakaian atau selimut yang lebih hangat. Ini penting, sangat penting untuk kesehatan yang bisa tetap terjaga. Dan menariknya sahabat budaya, ternyata awan itu berperan seperti selimut ya. Dan ketika musim kemarau biasanya awan tidak ada di langit. Nah, ini dia yang menjadi penyebab mengapa pada siang hari terasa sangat panas, tetapi pada malam hari terasa sangat dingin, karena tidak adanya awan yang berperan seperti selimut. Pada malam yang berawan, panas dari permukaan bumi lebih banyak tertahan sehingga suhu tidak turun terlalu drastis. Kemudian sebaliknya, pada siang hari karena adanya awan juga memungkinkan sinar matahari yang tidak langsung sampai ke permukaan bumi sehingga tidak terlalu panas biasanya kalau ada awan. Seperti itu sahabat budaya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan kita akhiri sampai di sini untuk sajian lagu-lagu lokal Sulawesi Utara ya. Nanti jam 9 kami akan ajak Anda untuk keliling-keliling Nusantara dengan lagu-lagu bagus, lagu daerah Nusantara beserta informasinya. Hanya untuk Anda pendengar setia Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Budaya Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jawhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, didul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
3: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
4: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan ini? Ramah jalan kau. Kau terangkan yang tidak dapat ini, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul bistari.
3: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
2: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Demuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Udah itu belajar Demuluk sama Pak Arjo. Udah itu belajar sama Demuluk sama ya Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam dari daerah musimnya asin, kayu, dia bahasa kayu. Tapi pakem Demuluk itu yang rajanya itu tetap pakem Demuluk. Demuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya dia tradisi itu pakemnya kalau dia syair, berkata kepada syair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Demuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
3: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
2: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Demuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Demuluk ini tidak ditinggalkan atau di tengah lama oleh zaman, kita rubah kata-kata Demuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Demuluk itu ya ada event-event umpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Demuluk, tapi perkembang zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Demuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
3: pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
0: Kalau khusus Dul Muluk, memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letterlock ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita tak pun bisa masuk.
3: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
5: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
3: Bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, baik sahabat budaya dan kebersamaan kita di Nusantara Pagi kali ini, selain tentunya menikmati sajian lagu daerah se-Nusantara, informasinya juga kami akan hadirkan, semoga bisa bermanfaat untuk Anda, melengkapi informasi Anda terkait Nusantara kita ya. Apakah itu budayanya atau mungkin kulinernya, sejarahnya, dan destinasi wisata apa yang kira-kira ada di daerah-daerah di Nusantara. Kali ini kita jalan-jalan ke Palembang, Sumatera Selatan. Palembang adalah kota tertua di Indonesia dan merupakan salah satu destinasi menarik untuk liburan singkat. Jadi sahabat budaya, dengan adanya informasi ini semoga bisa menginspirasi Anda ya, menjadikan Palembang sebagai salah satu destinasi yang setidaknya Anda kunjungi sekali seumur hidup. Karena di Palembang banyak tempat menarik yang bisa Anda kunjungi sekalipun hanya dalam waktu singkat, tapi dengan itinerary yang diatur dengan baik, perjalanan wisata Anda dijamin ya akan banyak membawa manfaat untuk Anda. Selain perjalanan dan liburan yang menyenangkan, tentunya banyak pengetahuan yang bisa Anda dapatkan ketika mengunjungi kota tertua di Indonesia, yaitu Palembang. Misalnya untuk perjalanan selama 3 hari berada di kota Palembang, itinerary yang sebaiknya atau rencana perjalanan yang sebaiknya dibuat yaitu perjalanan yang santai agar tidak terlalu melelahkan, tetapi dengan merencanakan rute yang tidak bolak-balik agar sahabat budaya bisa memaksimalkan waktu yang singkat namun penuh dengan kenangan yang indah untuk Anda ya. Dan sekalipun singkat tetapi tetap mencakup tempat-tempat ikonik seperti Jembatan Ampera, ada juga Benteng Kuto Besak dan Pulau Kemaro. Oke, kita mulai dengan hari yang pertama. Ini dapat dimulai dengan menjelajahi pusat kota Palembang. Biasanya ketika tiba di kota Palembang ya, langsung check-in hotel. Anda bisa menikmati sarapan atau mencoba pempek khas Palembang. Kemudian selanjutnya mengunjungi Masjid Agung Palembang dan berjalan-jalan menuju kawasan Jembatan Ampera serta Benteng Kuto Besak yang berada di tepian Sungai Musi. Kemudian pada siang hari luangkan waktu untuk menikmati kuliner khas Palembang. Selain empek-empek, Anda juga mencoba model, ada juga pindang patin, ada juga tekwan. Dan setelah makan siang, kembali ke hotel untuk beristirahat. Menjelang sore, kembali ke kawasan Sungai Musi untuk menikmati suasana kota dan melihat Jembatan Ampera ketika mulai dihiasi cahaya malam. Bonus sunsetnya juga untuk Anda biasanya. Dan hari kedua dapat digunakan untuk mengenal budaya Palembang. Sahabat budaya bisa mengunjungi Rumah Limas dan melihat kerajinan songket khas Sumatera Selatan. Setelah itu nikmati makanan siang dengan menu seperti pindang tulang dan makanan khas lainnya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pulau Kemaro. Di Pulau Kemaro, sahabat budaya dapat melihat pagoda dan kawasan kelenteng yang menjadi salah satu destinasi budaya terkenal di Palembang. Setelah kembali ke kota, malam hari biasanya bisa diisi dengan wisata kuliner. Martabak khas, martabak har ya, merupakan salah satu pilihan yang menarik untuk dicoba, terutama jika Anda ingin mencicipi kuliner Palembang yang berbeda dari empek-empek yang biasanya kita kenal soal Palembang ya, tentang empek-empeknya. Kemudian hari ketiga sebaiknya dibuat lebih santai karena merupakan hari terakhir hari kepulangan. Setelah sarapan dan check out, sahabat budaya dapat berjalan-jalan sebentar di kawasan Jakabaring
atau tempat untuk membeli oleh-oleh khas Palembang seperti empek-empek frozen, kemplang, kemudian kerupuk, sambal lingkung, dan kuah maksuba. Setelah makan siang, perjalanan dapat dilanjutkan menuju bandara, dan dengan itinerary 3 hari ini, ketika berada di Palembang, sahabat budaya sudah cukup mencakup kota Palembang pada umumnya ya. Ya, dalam artian sudah cukup mewakili, Anda sudah berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan. Jadi dalam 3 hari ini walaupun singkat, Anda sudah menikmati wisatanya, budayanya, kulinernya, sekaligus suasana khas kota di tepian Sungai Musi dengan melihat secara langsung semegah apa jembatan Ampera itu. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda. Saya akan kembali dengan informasi lainnya. Pastikan terus menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua. Hey DJ,

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.

Baik, sahabat budaya masih di Nusantara Pagi, sesi terakhir Nyirum Lambai Pagi, edisi hari ini, Selasa 8 September. Sampai hari ini, Selasa 8 September 2026, gempa besar Flores yang terjadi pada 15 Agustus lalu ya, yang memiliki kekuatan magnitudo 7,7 pada skala Richter, sampai sekarang masih terus menjadi perbincangan di tanah air, sahabat budaya. Ini terutama karena proses pendataan kerusakan dan pemulihan warga yang masih terus berlangsung. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026, mengutip laman BNPB. Dampaknya cukup besar dengan korban jiwa, warga luka-luka, kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta ribuan warga yang sempat mengungsi. BNPB menyebut aktivitas gempa kini mulai menurun, tetapi penanganan pasca bencana masih terus dilakukan. Salah satu perkembangan terbaru adalah 51.591 rumah telah selesai diverifikasi dan divalidasi dari total 102.384 rumah yang masuk data awal di 7 kabupaten terdampak. Dari rumah yang sudah terverifikasi, 2.382 rusak berat, 7.276 rusak sedang, dan 14.177 rusak ringan. Data ini masih dapat berubah karena proses verifikasi belum selesai. Masih dari laman BNPB, kami kutip untuk Anda, pemerintah juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah rusak ringan mendapat dukungan Rp15 juta. Rumah rusak sedang mendapat dukungan Rp30 juta. Dan untuk rumah rusak berat, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap, sementara warga dapat memperoleh dukungan tempat tinggal sementara selama proses pembangunan. Selain rumah warga, pemulihan infrastruktur juga menjadi perhatian. Jalur Trans Flores yang sempat tertutup longsor akibat gempa telah kembali terbuka. Sementara pemerintah terus melakukan penguatan dan pemulihan infrastruktur untuk mengantisipasi dampak lanjutan. Oke, sahabat budaya, itu dia informasi terkini. Update informasi terkait gempa 7,7 skala Richter di Flores yang masih terus jadi perhatian dan puluhan ribu rumah masih terus diverifikasi.

Kembali terima kasih untuk Anda yang terus memastikan kebersamaan Anda menyatu bersama kami. Ya, dan sahabat budaya, kita sudah di penghujung Nyur Melambai pagi hari ini, Selasa 8 September 2026. Saatnya saya Joyce yang tugas undur diri. Kita akan jumpa lagi nanti hari Kamis malam ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dan selamat terus melanjutkan aktivitas Anda. Saya pamit. Selamat pagi, jelang siang. Sampai jumpa dan salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: 88,6 Pro 4 TV Maras Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari Sabah Budaya, edisi tepatnya di hari Selasa ya, 8 September 2026. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla di sepanjang nyirum lampai siang ini sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar siang hari ini Sabah Budaya? Semoga Anda punya kabar dalam keadaan sehat ya, dan baik-baik saja ya, dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin Anda sobekin dari tadi pagi ya, sampai pagi ini juga, jam ini juga, detik ini juga, ya. Semangat, dan jangan lupa bawa makan pagi, ya. Karena bawa makan pagi ini sangatlah penting untuk

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada le.
1: Iyo, berat badan, sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan?
1: Nggak dipungut biaya ke sini Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh, kong kita belum sempat no katuk puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pepande, nanti mau sakit baru mau pibat periksa dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo, betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: Lo apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Bagian cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimuwa. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun kah, Pak?
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Pak Tehadiki juga, rumah yang di pantai itu lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tempat wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja?
5: Ada di bawah situ.
1: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis tuh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya,
1: ya?
6: Rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Ya, ya. Sudah berapa kali kesini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Ya, sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan ini secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang asongan yang tidak dikepingkan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa. Ya, nyur melambai siang, Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Rizla sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Mungkin yang sampai juga sampai di situ ya. Sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Karena di pukul 14 sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah bakal ada Suara Budaya Nusantara, di mana Rizla bakal relay ke Pro 4 Jakarta ya. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Selamat menantikan waktu istirahat ya, sadikile ya. Tapi dari sekarang Anda sobat sadia menu-menu makan siang apa yang bakal Anda santap ya di siang hari ini ya, dan selamat bekerja pastinya ya. Oke, teras UMKM di mana Rizla bakal update aja informasi seputar UMKM Indonesia ya, terkhusus di Sulawesi Utara juga ada ya. Ngomong-ngomong cuaca Kota Manado siang hari ini ya masih begitu jo ya, setiga bulan masih dampaknya El Nino sangat besar sekali sahabat budaya ya. Jadi Anda di rumah maupun juga di luar rumah ya, kalau terkhusus untuk yang barokoh ya, kasih mati bye-bye itu api ya. Dan juga jangan dulu untuk bakar-bakar sampah, karena sudah dihimbau oleh pemerintah setempat ya. Jangan dulu tunggu bakar-bakar sampah ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, siang hari ini ya, pastinya Anda tetap pantengin terus bersama kami ya di Pro 4 FM Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Manisan pala menjadi salah satu olahan pangan tradisional yang masih diminati masyarakat ya. Manisan buah pala ini memiliki aroma khas, makanan ini juga diolah. Dengan tambahan gula sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis, asam, dan sedikit pedas yang menjadi ciri khasnya. Dilansir dari Kokpet, proses pembuatan manisan pala umumnya diawali dengan pemilihan buah pala yang masih segar. Buah kemudian dibersihkan, dikupas, dan dipotong sesuai kebutuhan sebelum direndam ataupun dimasak bersama larutan gula. Ya. Nah, setelah melalui proses pengolahan, pala memiliki tekstur yang lebih lunak dengan rasa manis yang kuat juga. Manisan pala kerap dijadikan oleh-oleh khas daerah serta produk usaha rumahan karena bahan bakunya relatif mudah diperoleh. Selain menjadi cemilan, sebab budaya pengolahan buah pala menjadi manisan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan pengolah pangan lokal. Dengan ciri khasnya dan proses pengolahan yang relatif sederhana, manisan pala berpotensi terus dikembangkan sebagai produk pangan tradisional sekaligus bagian dari kekayaan kuliner daerah. Masyarakat pun dapat ikut menjaga keberadaan pangan tradisional dengan mengenal, mengonsumsi, dan mendukung produk olahan lokal.

Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia diberkahi sumber daya alam yang melimpah. Dari tambang, perkebunan, hingga hasil laut. Tapi selama ini terlalu sering kita hanya menjual bahan mentah. Nilai kecil, manfaat pun belum sepenuhnya kembali ke rakyat. Sekarang saatnya berubah. Lewat Asta Cita 5, kita melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Nikel diolah menjadi baterai untuk kendaraan listrik. Sawit diproses jadi biofuel ramah lingkungan. Hasil bumi kita bernilai lebih tinggi, memberi kebanggaan dan kesejahteraan. Dengan industri kuat di dalam negeri, jutaan lapangan kerja baru tercipta. Anak muda bisa bekerja dan berkarya di tanah air sendiri. Desa maju, kota berkembang, dan Indonesia melangkah menuju kemandirian ekonomi. Asta Cita 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah dari bumi kita untuk kejayaan bangsa kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya mengubah wajah kawasan, tapi juga membuka ruang baru bagi usaha masyarakat lokal untuk tumbuh. Salah satu terlihat dari keberadaan pelaku UMKM yang menjual produk khas Nusantara kepada pengunjung. Bagi mereka, meningkatkan kunjungan ke IKN menjadi peluang untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap dirasakan masyarakat sekitarnya ya. Hal ini juga disampaikan oleh pelaku UMKM Sepaku Kolting, Leni Marlena, kepada eri.co.id saat ditemui di kawasan IKN pada Senin ya kemarin. Ia mengatakan produk yang dijual meliputi kaos, topi, tas, gantungan kunci, hingga minyak tradisional ya. Nah, menurut Leni, produk yang paling banyak dicari pengunjung adalah kaos untuk oleh-oleh. Namun pembelinya lebih banyak berasal dari luar kawasan Sepaku dibandingkan warga setempat. Satu produk yang ditawarkan adalah kaos yang diproduksi sendiri melalui Sepaku Printing. Desain dibuat oleh tim mereka, sementara bahan kain diperoleh dari pabrik. Selain pakaian, clothing juga menyediakan produk minyak tradisional. Lain menjelaskan minyak Dayak ini dijual biasa digunakan masyarakat sebagai minyak urut ya. Sementara produk minyak berwarna kuning juga digunakan untuk kebutuhan seperti gatal-gatal ataupun gigitan serangga. Untuk pemasaran Sepaku Clothing ini memiliki toko utama di Sepaku 2 Sukaraja Jalan Negara. Mereka juga membuka gerai di gedung Kemenko 3 Tower 2 dan rest area yang beroperasi setiap hari. Sementara kehadiran pada lokasi lainnya mengikuti kegiatan ataupun event. Nah, jadi peluang ini menjadi semakin penting karena UMKM merupakan bagian dari penggerak ekonomi masyarakat. Badan Pusat Statistik juga menyebutkan industri mikro dan kecil memiliki peran besar dalam perekonomian karena menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Konteksnya di IKN ini juga cukup besar. Otorita IKN mencatat terdapat 4.767 UMKM di wilayah delineasi IKN yang tersebar di 7 kecamatan. Dan data ini juga menjadi dasar untuk memperkuat pendamping akses pembiayaan dan kapasitas usaha masyarakat ya. Terus UMKM cukup sampai di sini Sahabat Budaya, nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bakal ada acara request ya. Torang Deng Torang, pastinya lagu-lagu pop Manado ya. Di SMS atau WhatsApp 0853-42498 ya, nanti di Selabuka SMS atau WhatsApp di pukul 12 sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya, saatnya Tora masuk dengan acara request orang deng torang deng nyongris lah ya, sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Makin hari makin panas dan makin yok kencang ya, DP angin ya, dan selamat istirahat juga untuk semua yang coba kerja dari pagi ya. Lepas dulu Anda punya perlengkapan ya, pekerjaan, dan saatnya untuk menyantap makan siang ya. Jangan terlalu makan banyak ya, ataupun jangan terlalu kenyang ya. Makan seadanya, yang penting suta kenyang sedikit sudah ya. Jangan terlalu makan terlalu kenyang sekali ya, bisa fatal ya. Risla pernah seperti itu, sahabat budaya ya. Apalagi terlambat makan, itu bahaya juga. Oke. Sahabat budaya, pastinya terompe kampung ya. Itu maksudnya ya, lagu Bob Manado apa mau diputar sekarang ya. Risla masih tunggu sampai jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. SMS atau WhatsApp 0853 424 928.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookie sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Balik lagi di Nyiur Melambai Siang Dengnyong Risla ya, acara request orang deng torang ya. Selamat siang juga buat Ibu Jusje ya, mau request lagu apa ya, lagunya dari Kita Ada Perasaan ya, DP judul, mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas dan Pak Gemini Men di Winetin. Selamat siang Ibu Lina dan Pak Gemini Men, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Ibu Lina dan Pak Gemini Men, ada kiriman lagu dari Ibu Cucu, selamat berdengar Jone. Ibu Lina dan Pak Gemini Men, semoga terhibur buat penyiar Nyong Ganteng Nyong Risla. Thanks, netorang, deng torang. Oke, thanks juga untuk Ibu Cucu dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Pastinya lagunya ada, so stand by ini, kurang mau putar, oke? Selamat siang Nyong Risla, siang juga buat Mami Julin ya, seputar Loro Anoa ya, katanya request lagu Rindu Ngana. Kirim jo buat Papi Meming Rauf yang lagi kerja, buat warga Nusa Utara, tampias jo buat Bung Penyiar, eksis selalu di udara, amin. Selamat berdengar jo nih, Kang, lagu yang Mami Julin silangin dan request, semoga terhibur semua. Oke, mantap ya. Pastinya Risla masih bertunggu sampai jelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, masih agak sedikit panjang, jadi marapat juga mari di Perumpatan Manado, suara budaya Kawanua. Langsung jo sama putar requestan dari Bu Jusje, mampu juga Mami Julin.

0: sama atau ada perluasan dari wilayah yang terdampak?
1: Mama.
2: Mana tadi surat penting so isi ya?
1: Halo, Malai Karlin, mai tua ya? Cari-cari, tahu Rika mana?
2: P3K, oh sudah, ini dah. Iya, Pak, iya, iya.
1: Eh, Ma, apa itu? Siapa rekap su pegang-pegang ransel? Mau bawa Citya rekap sendiri? Muka mana ini ya, Mama? Aduh, jangan tinggalkan aku ke rumah Mae. Jangan, Mama, eh. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, Mama.
2: Toh, solo baik, Omang. Tersawang sinetron apa ini, Papa? Nyandak mama nyak usah tinggal lo papa. Ini mama ada atur di penama tas siaga bencana.
1: Hah? Kapan mau bencana, so?
2: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kan dang tuh papa, amit-amit eh.
1: Kong dang? Ini tas mau apa mama? Kenapa karo mesti mau bawa barang-barang begini, so?
2: Nah, ini tas siaga bencana ini, Furtora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum, yang barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna no kalau misalnya terjadi bencana ndak minta-minta dang to kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana begitu papa.
1: Oh, karu. Begitu dang. Tunggu dang kalau begitu papa mau ambil nih. Napa dia mah? Papa mau bawa le karu ini.
2: Oh ya Dodo eh papa, kenapa le kung so angka-angka koper, tas yang praktis.
1: Eh, mai tua. Mesti karu pakai nih koper supaya kalau karu banjir ini koper no mau jadi parao.
3: Delapan delapan koma enam FM 11.88 AM.

Itu dia Risa seputar requestan dari Ibu Jusje maupun juga dari Mami Julin ya. Lanjut masih di acara request ya, torang dan torang ya. Ini tiga requestan bakal setelah playkan DP lagu ya. Selamat siang ya Risla dan Melani Wasa, siang juga Melani ya. Request lagu Home Bimpa, salam buat Ibu Jusje, Ibu Julin dan Bung Vero ya. Selamat siang Jo semua, harapan ada baik-baik, tetap semangat dan kompak selalu di perempat. Buat Nyong Risla, makasih tetap semangat. Oke, makasih juga ya, tetap semangat sebaliknya untuk Milani Wonas juga, oke? Siang baik Risla, siang juga Kang Alex ya. Mau request lagu Tarik Meja Panjang dari Novasien Sondak ya. Lagu ini for sahabat TikTok yang monitor RRI digital di masa aja berada. Dapat salam dari Kang Alex ya, 29 buat Risla yang tugas. Makasih nih, siang baik juga, makasih ya. Buat Kang Alex dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Selamat siang Risla, siang juga Juli Terompas, mau kirim salam buat tiga orang spesial ya, ada Bung Semis di Rerer ya, Ibu Anda di Suaan, Ibu Nunu di Kampus Nusantara Pal 2. Buat Kak Risla, makasih, selamat siang torang ding torang, katanya request lagu Stikwa Asang. Oke, makasih banyak ya buat Juli Terompas. So, bergabung di acara request torang deng torang. Oke, langsung Jo. Risla mau putar requestan dari Melani Wonasa, Kang Alex, dan juga Juli Terompas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itu dia beberapa requestan yang Risa seputar. Pastinya ada Melanie Yunasa, Kang Alex, dan juga Julita Rompas. Oke, okay? Risa masih tunggu sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah di acara request Torang Deng Torang.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

0: Shelter di stasiun merupakan mitra Kereta Api Indonesia yang bertugas membantu mengangkat barang-barang bawaan pelanggan di saat keberangkatan atau kedatangan kereta api. Tidak jarang, porter juga membantu pelanggan Kereta Api Indonesia terkait info perjalanan dan fasilitas yang ada di wilayah stasiun tersebut. Walaupun dengan upah yang tidak banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini, namun masih banyak yang menggantungkan profesi porter ini sebagai mata pencaharian utama. Salah satunya adalah Bapak Holim yang sudah menjadi porter selama 10 tahun lebih.
1: Awalnya porter itu tahun 2010. Terus mulai 2010 sampai sekarang porter itu. Awalnya porter itu kan pertama kan asongan stasiun Jember. Sehubungan dada asongan ditarik sama pihak perusahaan dijadikan porter semuanya. Jumlah porter itu 12 dulunya, sekarang ini tinggal 6. Kalau masalah penghasilannya itu ya kadang-kadang 30 sampai 40. Sedangkan yang kedua itu tergantung sosial orangnya. Karena kita kan tidak nekan. Dada tarif, sebetulnya kalau tarif itu bisa 10 sampai 20. Sedangkan penghasilannya tiap harinya itu 30 sampai 40. Memang semuanya itu dari paguyubannya, kesepakatan teman. Ya kan, makanya dari itu cuma patokannya itu 10 sampai 20 tergantung banyaknya barang, Mas. Sedangkan yang kedua tergantung sosial orangnya. Ya kadang-kadang ada yang kasih 50, ada yang lebih gitu. Kan mulai pandemi itu ya, memang jauh sudah Mas mengurangi. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Soalnya kan peraturannya kan banyak, melalui rapid test, kadang PCR, kadang kan gitu. Jumlah penumpangnya itu mengurangi. Jauh itu sudah, jarak antara tempat duduk itu kan terbatas. Itu mulai selama pandemi ini jauh mengurangi. Sebetulnya kalau pengalaman sih banyak, suka dukanya banyak. Selama lepas dari asongan biasanya itu dapat uang tiap hari, ini kan jarang. Jadi perlu adaptasi dulu. Itu selama berapa bulan keluhannya itu banyak. Soalnya rata-rata porter itu semua mempunyai anak, jadi tulang punggung sih di semua.
0: Meski terlihat seperti petugas tetap Kereta Api Indonesia, faktanya porter sama sekali tidak digaji. Ya, porter di stasiun berstatus pekerja lepas, sehingga tidak mendapat upah atau digaji setiap bulan. Penghasilan porter bergantung pada komisi yang diberikan penumpang yang memakai jasa mereka. Hal ini juga dipertegas oleh Mardiono, Kepala Stasiun Jember.
2: Porter di stasiun adalah bagian dari Circle of Service PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang kami. Untuk status porter di stasiun mungkin lebih dekat ke buruh harian lepas ya. Jadi keberadaan porter itu tidak ada ikatan sama sekali dengan kereta api. Namun demikian, keberadaan mereka melalui suatu paguyuban di mana mereka bekerja diatur secara internal di antara porter itu sendiri. Untuk jumlah porter itu sekali lagi kita sesuaikan dengan jumlah penumpang yang naik dan turun di stasiun. Untuk upah khusus memang tidak ada, tapi dalam event-event tertentu, misalnya di event ulang tahun kereta api, misalnya itu porter memang kita perhatikan khusus, jadi semacam bingkisan untuk lebaran, terus untuk ulang tahun kereta api atau event-event yang lain, memang porter banyak kita alokasikan untuk mereka. Untuk fasilitas yang kita sediakan hanya terkait troli. Jadi troli untuk barang memang kita sediakan oleh pihak stasiun. Namun demikian, penumpang boleh menggunakan troli tanpa harus menggunakan porter. Ini yang jadi catatan penting juga. Seorang penumpang boleh menggunakan fasilitas troli tanpa menggunakan porter.
0: Di tengah hilir mudik penumpang kereta api, masih ada saja yang peduli terhadap profesi porter ini. Salah satunya adalah Halimah. Bahkan bisa dibilang Dia adalah penumpang kereta api yang seringkali menggunakan jasa porter.
3: Mungkin kita lihat kehidupannya jasa porter ini, selain kita bisa terbantu atas jasa porter ini, kita juga bisa saling berbagi, syukur-syukur kita bisa kasih lebih. Karena walaupun mungkin kalau dihitung secara jarak kita bawa barangnya itu kan nggak seberapa lama lah ya, tapi setidaknya dari situ kita bisa membantu sedikit apa yang kita punya, berbagi dengan sesama.
0: Untuk siapapun yang berencana menggunakan moda transportasi kereta api, jangan lupa pakai jasanya. Selain bisa membantu meringankan beban kita membawa barang, sekaligus menjadi momen untuk berbagi terhadap sesama. Kalau ada rezeki lebih, akan lebih baik untuk memberi uang tip kepada mereka.

budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere, saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengan jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Siapa yang gak tahu lagu ini di era tahun 2000-an ya. Lagu dari judul Kakak Enda ya. Oke, Sahabat Budaya, sepukul 13:26 waktu Indonesia Tengah ya. Sedikit lagi bakal disudahin acara request orang dan orang ya. Jadi mau merapat mari juga mari di 0853424098 SMS atau WhatsApp ya. So makan siang atau belum nih Sahabat Budaya? Kalau so makan siang bagus lah ya, saatnya untuk kembali beraktivitas ya. Dan untuk Anda semua yang so lanjut aktivitas, semangat ya, semoga lancar aman ya aktivitas Anda yang Anda so lalui dari pagi sampai detik ini juga. Dan angin bertiup sangat kencang, matahari masih bawa gitu jo, mungkin ada lapang di matahari ya, DP panas. Dan drive online semangat untuk berpacu dalam mencari orderan dan doi ya untuk keluarga tercinta Anda semua juga. Dan hati di jalan pokoknya. Oke, selamat tunggu sampai menjelang pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa juga sebentar bakal ada Suara Budaya Nusantara, di mana Risla bakal relay ke Perempat Jakarta, Perempat Network seluruh Indonesia.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bang Konco, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Intratan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Balik lagi di acara request Torang Deng Torang, sahabat budaya ya. Nah, alhamdulillah baik ya, Rizla apa kabar Vero, sebaliknya semoga baik-baik Jo. Katanya tahu makan lalampak dan perkedel ya. Tahulah ya, makanan paling sedap itu. Request lagu Cuma Sandiwara, salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Karya Air Maridi, salam kompak. Tampias buat Minai Wunasa, Yulta Cantik Detonano, and Kristen Rame Tamako ya. Untuk Rizla, salam sehat and bahagia by Vero Tinggogoy. Oke, makasih ya Vero Tinggogoy, semoga gabung di acara request ya, Torang dan Torang ya. Langsung jelas mau putar requestan dari Vero sendiri di acara request Torang, Deng Torang.

Itu dia sahabat budaya, requestan dari Vero Tinggogoy Rizal Seputar ya, di sesi terakhir mungkin ya, di acara Torang Deng Torang. Makasih banyak yang sudah gabung di acara request ya, Torang Deng Torang, sahabat budaya, dan Rizal mau pamit undur diri. Di ruang dengar Anda pastinya di nyuruh malam siang, karena berhubung sedikit lagi Anda, Rizal bakal ajak bergabung di Perempat Jakarta dengan Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini ya perjumpaan Rizla. Nanti bakal apa lagi dengan Rizla di Nyior Melambai Pagi ya. Sebentar habis Nusantara, Suara Budaya Nusantara ya, di pukul 15 sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, ditemani sama Fani ya di Nyior Melambai Sore. Oke, selamat beraktivitas, selamat siang ya. Enjoy bersama aktivitas, jangan lupa makan siang ya, karena sadikile semua masa sore ya, yang sampai kelewatan jam makan siangnya ya, dan pokoknya tetap semangat dan tetap enjoy terus dengerin Pro 4 FM, ada di mana aja, kapan aja, saatin juga. Risla pamit, bye bye.

0: menyala abangku.
1: Halo sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Abang Pesuku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuning Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik, menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perompat ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perompat Jakarta dan Perompat Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompat Pontianak, dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah, tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu tuh, aduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh.
1: Ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya, ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di
1: beberapa hari. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau itu juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural, dan beliau ini juga apa namanya, baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga. Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Perompat ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perompat Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga di telepon WhatsApp di 08 1157 00943.
1: Oke, nah, siap. Nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Perompat ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompat ya. Nanti di Perompat Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Perompat ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Via online
2: bersama,
1: ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya sama Bang Hidayat.
1: Sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Lagi di
2: kalau kita nyapa aja di sini Bang Dayat nih.
1: Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilnya Bang Dayat.
1: Siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mute. Mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: Siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talk siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Sulawesi Nusantara siang hari ini. Ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
3: Aman.
2: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nggak nih? Boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Betul. Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lomba lukis disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Tapi di upload ke pusat. Lolos gitu, ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya. Nah.
3: Dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos gitu kan. Alhamdulillah beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak
2: yang kenapa Bang? Banyak.
3: Mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu pameran
2: kurang.
3: Anak tuh kurang. Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Juga kami berkesenian, tapi menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya ya. Kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Mendak kurang. Sesuai mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan.
2: Iya, gitu yeah, iya.
3: Yeah. Secara pribadi senimannya sendiri, contohnya saya lah, itu agak kurang, agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial gitu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
2: Seniman
3: bisa berkolaborasi dengan siapapun lah, lintas seniman atau pelukis ya.
2: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. banyak pameran Borneo. Ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
2: Art Borneo.
3: Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Biennale Pontianak.
2: Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Itu Sekalbar atau Sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas nih, lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang, saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Yang saya tahu mungkin sih yang mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas, apa? Ya dari sisi sungainya lah, mengambil makna atau apa.
2: Oke.
3: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu, juga ada literasinya juga yang berjalan ini tidak lintas seniman, lintas generasi gitu.
2: Bang, gini nih bang, bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan, di seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih bang, latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah, tambah lagi nih sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya. Pak Musta'ad gitu ya, itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni, karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga. Olahraga itu kan, karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya, sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini. Yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya itu nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi individu sifatnya, jadi sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat menggambar juga. Mereka pengen belajar dengan saya gitu kan. Boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan. Lomba apa gitu. Sering dapat juara. Nah, mulailah berkembang ini, saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya. Karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat itu tuh. Yang itu lagi mencari saya. Mencari penerusnya.
2: Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak ya enggak? Dengan banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran, beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Barat juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu. Penerimaan masyarakat, misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima pas kita pameran keluar, orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada terima orderan gitu kan, orderan itu bisa buat pameran itu kita juga berkarya untuk mungkin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah di bagian itu masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
2: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak bang, untuk ya, untuk seni apa namanya tuh, seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
2: Banyak.
3: Saya mengeksplor seperti belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
2: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu apa? Persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan,
2: masyarakat kita Melayu sini ya.
3: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya kan keadaannya juga Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
2: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang
3: ya,
2: di dinding nih
3: juga ya.
2: Nah, katanya ini saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
3: Sebenarnya enggak juga. Dulu, kalau dulu saya aktif sekali di mural itu. Nah, sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Ya, banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu.
2: Baik pendengar Senusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan, ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang, ya betul kan?
3: Sepertinya itu gambar sampan kan?
2: Iya betul, gambar sampan perahu.
3: Karya Bang Rudi itu.
2: Oh, Bang Rudi ya?
3: Saya enggak jelas mengingat.
2: Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempoli juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah di senang melukis atau bakat di situ?
3: Ya pertama memang bakat ya. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basquiat Mullah dan lukis yang lain itulah, yang maestro-maestro itu kan. Jadi kagum sama mereka. Itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu. Jadi saya pengen jadi pelukis.
2: Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta, bisa di mana Bang Jo?
1: Nanti kita akan buka di 021-350-4410. Tapi nanti ya, Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Dai juga kita minum dulu ya.
2: Oke, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
1: Iya, sama. Kita juga di sini panas banget.
2: Soalnya kan gini nih Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
1: Nah, gitu. Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perempat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perempat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke. Selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih, Bang. Tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tabanan. Oh, ini Bali.
3: Beli Arya di Tabanan Bali ya. Oke, siap. Silakan tuh, Bang Daya.

0: Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau. Yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga, pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu setiap tahun pasti ada pameran menggambar, itu senasional itu, setiap daerah harus bikin pameran itu.
1: Apalagi di Bali kan.
0: Ya.
1: Tapi mungkin ya. Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin ya, dengan suasana ya. Vibes betul. Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
0: Iya, vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu, goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang sudah tahu lukisan Bali.
1: Gitu. Nah, kalau Kalimantan Barat sih macam mana? Ya.
0: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada apa, ada patung.
1: Lebih banyak ke alam gak sih atau gimana sih?
0: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
1: Di sawit itu, mungkin gambar sawit gitu kan.
0: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar.
1: Oke. Okay.
0: Itulah yang pengen cita-cita saya ingin saya cari gitu kan, saya ingin mencari hal.
1: Oke, okay. Bang Jo, ada yes. Ada yang nelfon barangkali?
2: Kalau di Jakarta belum ada nih.
1: Belum, oke, okay. Kita coba ke sini lagi ya.
2: Boleh, boleh.
1: Kita coba angkat dulu nih, ada siapa di mana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
1: Cik Guria di?
3: Iya, Bang Ibe ganteng
2: di Jakarta.
1: Oh, Jakarta. Wih, sana orang Jaksel nih.
3: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
1: Wih.
3: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
2: Iya, silakan Cik Gu.
3: Ingat Sungai Kapuas, Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya, Bang siapa, Bang Bani?
1: Bang iya, Bang Bani Hidayat.
3: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya pun ada poninya juga ya.
1: Wih.
3: Fotonya siapa ya, keren banget. Aduh, maaf bercanda ya.
1: Iya.
3: Ini memang temanya cerita, kalau orang dialek ke bahasa Pontek, cerita. Orang cerita banyak cerita. Katanya cerita di balik kanvas ini, ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini kan pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya, tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
2: Iya, Cegu. Silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cegu.
3: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
1: Cegu kiranya mau ada yang mau ditanya.
2: Boleh langsung pertanyaannya sama Cegu.
3: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magisnya ada motif Dayak kah, ada corak Melayu kah, pasti itu ada ornamennya apa, Tionghoa,
1: benar gak itu? Betul, sini.
3: Nah, ya, tolong lo kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini dibalik warna-warni cat minyaknya atau etnik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
1: Oke,
3: pantun dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
1: Ayo, boleh, pantun. Gas.
3: Pantunnya begini.
1: Gimana tuh?
3: Tema nyeberang pangkalan pakat bersampan. Sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas, nyimpan kisah yang lama nunggu.
1: Mantap.
3: Terima kasih banyak Bang Ibu.
1: Ya, sama-sama ya, kembali.
3: Bang Jojo, selamat siang.
2: Terima
3: Bang
2: kasih. Timun.
3: Menjelang sore, bye.
1: Bye-bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah, gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
2: Boleh, silakan Bang Dayat.
0: Iya. Untuk sana, seni lukis itu, seni lukis

0: ini karena kita macam-macam ini ya latar belakang senimannya di Pontianak ini di Kalbar, macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga yang berupa-berupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka di kampung mereka di mana kalau saya pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas. Jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada karya yang mau saya angkat ke Pontianak Binial ini umpamanya tentang tadi tentang Puaka, mitologi Puaka dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan, ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan. Tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga, supaya kita bisa menjaga Sungai Kapuas.
1: Oke, Bang. Ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
2: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
1: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
0: Saya udah bikin karya itu udah. Karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi jadi saya bikin agak kritik gitu kan, kritik sosial gitu, apa kritik lah gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu, mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu, mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di gambut atau berikan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu. Tapi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
1: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi. Instalasi yang dimana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah, ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
0: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
1: Simbol.
0: Enggak vulgar gitu. Yang ya harus
1: abstrak gitu ya.
0: Ya sejenis surrealis gitu kan. Surrealis atau pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Wujud juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri. Ya, ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu. Yang sebagian orang bisa menilainya begini dan sebagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi, memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu dan seterusnya
1: gitu. Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya? Kalau dalam hal Abang berkarya gitu.
0: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
1: Enggak ya.
0: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
1: Masih bisa ya.
0: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga. Jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
1: Oke. Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
2: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bang Dayat ya. Ini ada
1: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi Bang Jo.
2: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
0: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block ya.
2: Iya.
0: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide. Saya jalan aja, jalan ke warung kopi.
2: Oke.
0: Ngajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Tentunya dengan kawan-kawan yang punya, inilah, punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul, diskusi. Kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
2: No. Oh,
1: gitu ya. Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
2: Ngopi
1: kan
2: ya.
1: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit kopi shop gitu.
2: Iya.
0: Kalau ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya kita ada ide baru.
2: Iya.
1: Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat, sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu, yang sepanjang abang berkarya di Kalbar nih gitu.
0: Mural itu kalau yang di bandara ada, di bandara Spadio ada.
1: Nah,
0: yang bandara. Itu, ya. Tapi itu ukuran 100 meter itu kan. Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
1: Oke.
0: Terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan. Mural Pecinan yang agak viral itu.
1: Betul.
0: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu, orderan di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu dari gimana saya bikin mural.
1: Oke. Bang, tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang? Dalam dunia Abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih Bang gitu.
0: Seniman harus pandai menghemat. Karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dia dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan, tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
1: Jadi, Bang, penghargaan orang Bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap kayak lu itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai, wih mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
0: Ya itu sih, kita maklumi lah. Ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi, karena memang belum teredukasi dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan selain di lingkungan seniman itu sendiri. Ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Itu kendalanya. Ibarat kata, kita mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Tapi ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang mengkoleksi juga. Karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu. Meskipun harga pesanan lebih mahal, harga lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
1: Oke, okay. Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
2: Bisa gitu
1: kan.
2: Nanti ya. Nah. Kalau udah jadi nih ya kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu, baru nyicil gitu.
1: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung nggak sih Bang itu?
0: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50
1: karya. Ya, yang udah keluar gitu?
0: Yang ada di rumah 50-an.
1: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
0: Yang orderan sih saya nggak pernah menghitung.
1: Jadi Abang ini lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya?
0: Iya. Oke. Okay. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah ini, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mengkoleksinya.
2: Jadi hampir, gimana Bang Jo, ada yang lumayan banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
1: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
0: Oh itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya. School itu kan mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi gitu.
1: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku. Gitu.
0: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak. Bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Penting diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas aja sama crayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ, jadi nggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk itu.
2: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
0: Iya, saya kalau ngajar anak-anak dibebasin. Terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
2: baru kerasin dikit. Baru di geser nih itu. Ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
0: Ya kadang diarahkan jangan pakai penggaris, ya berani buat garis.
2: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
0: Iya.
1: Ya kayak umur Bang Jo lah.
0: Kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
1: Mau bawa pentungan sekalian ke Bang Jo yang
2: ini kita mau bikin apa nih ya, jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi nih gambar ya. Iya, siap, sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro4. Mau anak-anaknya nih coret-coret tembok doang nih ya, dia kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah Bang Ibeng nih, sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing segment nih Bang Ibeng.
1: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat deh untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
0: Harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi setelah saya mungkin ada lagi.
1: Oke. Okay.
0: Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat juga.
1: Oke. Itu saja.
2: Siap. Ya, mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular betul. Nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi, terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu, supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Seneng, girang gitu. Gitu ya. Siap dah. Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum. Kita
3: mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
2: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
3: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
2: Iya, betul sih. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Awak kok kan takut ke lebah kok. Nah, jangan kan awak lah, sedangkan kau baunya mati di lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak lah sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek sialang batang saja beli dan sebal tak umi bayi yang kota sampai loket. Dan siada siulah gerang, anjang siulah lidi daun silana yang pucuk siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya, Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya bilang, nenek mama ini dulu kan, kami lah bersama, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kayu mau kubau sebatangnya. Mak kayu dulu kan masuk dulu kan pernah ada. Ah, kayu si kubau.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga. Karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kembali lagi menemani dengan lagu-lagu Nusantara dan buku dapur lagi di Nirmal Mbis sore saat ini. Edisi hari ini Selalu Budaya Selasa 8 September 2026 Deng Fani membuat temang Selalu Budaya dari saat ini sampai jam 8. Untuk program acara akan menemani di Nirmal Mbis sore dengan lagu-lagu Nusantara dan pilihan lagu dangdut juga lagu Indo. Akan hadir nanti di jam 4 sampai jam 5:30 di acara di request sore pilihan pendengar. Jadi untuk Selalu Budaya yang suka gabung bisa sudah bisa siapkan pilihan lagu dan juga salam-salam. Nanti gabung sebentar nih Selalu Budaya. Kemudian di jam 5:30 sore termasuk di Nuansa Islami. Dan untuk program Nuansa Islami terang akan bergabung nanti dengan Pro 1 RRI Manado sampai jam 6. Kembali di Nirmal Mbis sore di pukul 6 atau pukul 18 ya, terang akan kembali menemani dengan lagu-lagu Minahasa dan Pop Manado di Torampe Kampung dengan menghadirkan informasi untuk Selalu Budaya sampai jam 7. Kemudian di jam 7 nanti pada Senandung Bahasa Medisi hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Ya, khususnya lagu Hulun Dalo ya, yang akan menemani Selalu Budaya dari jam 7 untuk 1 jam ke depan sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Dan itu dia rangkaian program acara Nirmal Mbis sore edisi hari ini. Dan makasih banyak Selalu Budaya masih setia dan terang terus berdengar di Perempat Manado. Baiknya ada berdengar di 88,6 FM, 11,88 AM dan juga di streaming RRI Digital. Iya, dan ini sudah menit ke 5.9 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, saatnya terang masuk dulu di pas jam 16 dan nantikan untuk acara request sore pilihan pendengar sebentar di Perempat Suara Budaya Kawanwa.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Selamat sore dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya.

0: Satu lagu dari Ayu Ting Ting,
1: lagu dangdut ya, Cemburu, yang so hadir lagi sore hari ini. Dan menemani Sawah Buda dengan pilihan lagu daerah Indo yang dangdut, yang saat ini Sawah Buda bisa gabung untuk request. Silakan, boleh lewat chat WhatsApp dan SMS, Sawah buka di 0853 424928. Yang saat ini juga Wafani semua sapa spesial buat Ibu Melani di Wonasa. Selamat sore Ibu Melani. Dan saat ini Ibu Melani mau dengar lagu dari Vicky Salamor mungkin ya, judulnya Panas Pela. Salam buat Pak Vero yang pertama, kedua buat Ibu Ratna di Parigi 7, dan yang ketiga buat Pak Li di Tuminting. Salam manis dan kompak selalu. Dan itu dia persembahan lagu dari Ibu Melani untuk tiga spesial juga yang sudah dikirim tadi. Kalau ada badengar, jangan lupa balas-balas salam ya dari Ibu Melani di Wonasa. Lanjut lagi, mau sapa spesial di belakang Ibu Melani, sudah ada yang bergabung lagi. Ada Kang Alex, selamat sore Kang Alex. Mau putarkan lagu dari Anggun dengan judul Mimpi buat sahabat TikTok dan yang monitor perempat Manado via RRI Digital dimana saja berada. Salam dari Kang Alex. Oke, buat fan yang tugas, makasih, selamat sore. Yang posisi lagi di kawasan Mantos 1-2 di Jalan Pertendian Boulevard. Oke, semangat Kang Alex untuk rutinitas sore hari ini, sambil temani dengan lagu-lagu enak daerah di Perempat Manado dan pilihan lagu lainnya spesial di pilihan pendengar ya. Dan itu dulu yang mau baca sudah bergabung di saat ini. Yang lain yang ingin gabung, gabung lagi atau belum sempat gabung tadi atau mau bahas-bahas salah, mari jo gabung di SMS atau chat WhatsApp di 0853 424928.

0: udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
1: Mangkoknya Sen, tuker si Sen. Yang itu aja.
0: Emang kenapa mangkok kamu leh?
1: Saya mau yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu Sangih yang Momo Sangih yang hadir sore hari ini di menit ke-57 pas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Mau sapa lagi buat Pak Vero Tinggogoi, selamat sore yang so gabung lagi saat ini. Mau request lagu dari Lola Drakels dan salam buat rekan-rekan kerja Pak Vero di PT Bina Karya Air Madidi yang lagi monitor Pro 4. Salam sehat juga untuk tiga spesialnya buat Culita Rompas di Kiniar Tondano, kedua buat Ibu Melani di Wonasah, dan yang ketiga buat Kang Alex di Ermadidi. Itu dia salam tiga spesialnya untuk Pak Vero Tinggogo yang sudah gabung lagi sore hari ini di Wawu di pilihan pendengar. Makasih banyak dan langsung telah hadirkan dari Lola Drakel sebuah penantian.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

lagu dari Gunawan Terada Mampu. Ini pilihan lagu yang dipersembahkan oleh Julita Rumpas di Kinir Tundano yang sudah gabung lagi di chat WhatsApp di sore hari ini. Selamat sore Julita Rumpas, makasih so gabung ya. Pilihan lagunya Wowo Suputer dulu, dan ini berbacakan chat dari Julita Rumpas yang mau kirim buat 3 orang spesial. Yang pertama Ibu Desi di Politeknik, kedua buat Bung Kristianus Rame di Tamako. Terima kasih katanya salamnya ya, ini salam balik. Dan ketiga untuk Cliff di Motoling. Itu dia salam-salamnya 3 spesial dari Julita Rumpas dengan persembahan lagu Gunawan Tarada Mampu yang sudah hadir tadi ya untuk turun dengarkan di pilihan pendengar. Dan akhirnya Selalu Budain sudah di menit ke 29 ya, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya Selalu Budaya, setuju enggak kalau internet itu mesti bisa bikin ngoni tenang, senang, dan menang. Jadi maksudnya bisa bikin ngoni tenang ini dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Kemudian pakai Bisnet sekarang ya, untuk ngoni yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS ini hadir dengan bandwidth 100 megabits per second dan harganya lebih terjangkau. Itu di Rp175.000 per bulan ya. Pakai Bisnet Home bisa bikin ngoni senang dan bandwidth lebih besar 50% sampai 300 megabits per second. Dan bukan cuma itu, kalau ngoni pakai Bisnet bisa berkesempatan menangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Pegansa yang nanti akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya ya yang diundi setiap bulan. Nah ini DP hebat totalitas internetan sahabat budaya. Pakai Bisnet, bikin ngoni tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi Bisnet, bisa kunjungi di bisnethome.net. Iya, dan Selalu Budaya sudah pukul 17.31 waktu Indonesia Tengah, di jam 5:30 sore ya. Wovani akan mengakhiri kebersamaan kita di acara Pilpen edisi hari ini, dan makasih banyak yang sudah bergabung, berbagi salam dan persembahkan lagu di Pilpen edisi hari ini, baik pilihan lagu daerah, Indo, dan Dangdut. Yang belum sempat gabung nanti bisa gabung lagi sebentar malam, masih ada acara Rikus Malam ya. Untuk program Nyir Mulami Malam, karena saatnya lanjut di Nyir Mulami Sore, tolong masuk pada Nuansa Islami. Dan untuk Nuansa Islami, tolong akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba, aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo buka bajunya, ayo serahkan bajunya, itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara membelas, si sombong menundukkan kepala.

0: pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut," sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi? Jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu, dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah.
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan, sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih di Nyirma Besore Selalu Muda, tolong temani dengan lagu Minahasa dan Bob Manado. Saat ini juga menghadirkan informasi untuk Selalu Budaya di Torompe Kampung hingga pukul 19 sewaktu Indonesia Tengah. Ya, Sahabat Budaya, PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo meresmikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan pengembangan kawasan wisata Karampuena di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Langkah ini wujud komitmen PLN untuk dukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals. Dan melalui program berbasis community involvement dan development ini, PLN melengkapi kawasan wisata dengan berbagai infrastruktur penunjang. Fasilitas yang dibangun itu ada jembatan penghubung sepanjang 150 meter, 10 unit gazebo kayu, toilet, dan shower outdoor. Aula pertemuan juga ada, gapura, kawasan, sampai set meja kursi, dan payung untuk kenyamanan para wisatawan. Dari laman rri.co.id, General Manager PLN UID Sulutenggo, Usman Bangun, menegaskan kalau intervensi TJS LPLN ini fokus pada penciptaan ekosistem ekonomi mandiri yang berikan dampak jangka panjang untuk masyarakat setempat. Dan selain pembangunan fisik, program ini juga fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, di mana PLN secara khusus mendorong keterlibatan kelompok sadar wisata dan BUMDes dalam tata kelola kawasan, juga menyediakan ruang khusus untuk UMKM lokal untuk memasarkan produk kerajinan dan kuliner. Integration ini memastikan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam ya, tapi juga mengenal lebih dekat warisan budaya lokal. Sementara Kepala Desa Towale Subhan Tahir menyampaikan terima kasih dan menegaskan komitmen seluruh elemen masyarakat, mulai dari BUMDes, Gerbang Mas, Pokdarwis, lembaga adat, sampai tokoh masyarakat untuk mengelola serta menjaga kelestarian aset yang sudah dibangun supaya manfaatnya itu bisa dirasakan secara berkelanjutan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa.

kebijaksanaan hubungan dengan leluhur, dan keharmonisan dengan alam. Kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
1: Di bidang ketenagakerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil ini orang terkena COVID dan saya awal yang tua tadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya... Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya cuma main saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakoni, saya tidak pernah kerja. Artinya saya lihat di tengah yang penting, saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
3: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan nggak dukung. Dia kan dia tinggi-tinggi di minta, nunggu-nunggu ada yang musuh, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia di laptop.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Inform Sore, dan terima kasih banyak Sal Budi masih tetap setia dan tolong terus di Perempat Manado, baiknya dapat dengar di 88,6 FM, 11,88 AM, dan juga di streaming RRI Digital. Sahabat Budi, setuju enggak kalau internet itu harus bisa bikin Ngoni tenang, senang, menang? Jadi bikin Ngoni tenang itu dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang. Untuk Ngoni yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS sekarang hadir dengan bandwidth 100 megabit per second dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin Ngoni senang dengan bandwidth lebih besar 50% sampai 300 megabit per second. Dan bukan cuma itu, kalau Ngoni pakai Bisnet, Ngoni bisa berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vegansa yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada lih hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Nah, ini DP hebat no, totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin Ngoni tenang, senang, menang. Dan informasi lebih lanjut bisa kunjungi bisnethome.net.

0: Tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita langsung tanam
1: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawainua.

0: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah, sang emas hitam, seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
2: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
1: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan, dan air berwarna coklat, bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur, sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI, terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
3: Untuk masalah bekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa, terus kedalamnya 20 meter, 18 meter, terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan mata-mata kematian.
1: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
3: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat udah deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30 ribu, nak mana, ora?
4: Ini bukan pilihan, tidak ada pilihan.
3: Pilihan itu tidak ada lagi.
4: Kalau dulu pikir pemerintah,
3: kita kebetulan timah tuh banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu tuh 5 juta loh gajinya.
1: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
3: Di razia nih sebenarnya kami tidak ngerti. Seharusnya kalau razia nih dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak-kayak di Rabang. Razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
2: Pernah gak kita beli misal peti aparat kayak gitu?
4: Kita sering di dalam rumah masalah untuk ini-ininya kita tidak tahu kan. Itu urusan bos kan. Kita tidak tahu kan karena kami pekerja.
1: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan margasatwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
5: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali kita mau kita jual, kita apa itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
1: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan Kepolisian Polres Bangka tahun 2017 terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sopian menyampaikan.
6: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini, kalau dari masyarakat sendiri masih lebih happy kepada sektor penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah kapal, masalah makan lagi. Nyuruh berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain, sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
1: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
7: Kalau misalnya timah ada lagi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
8: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis. Karena tuh sumber daya alam Bangka kita, ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
7: Mendak di timah, orang gak begawi, ngarep hasil kebun, RAPG. Tapi di satu sisi kok genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camoy gue penuh di Bangka nih.
1: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang, guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Perompak Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Binayu! Engkau di mana?
1: Binayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong! Tolong!
1: Binayu!
2: Tolong!
0: Binayu!
2: Tolong! Tolong!
0: Tolong! Istriku Binayu, tidak! Binayu!

Benayuk adalah sebuah legenda dari Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Manjalutung, Kabupaten Tanah Tidung. Benayuk adalah sebuah kampung yang di mana masyarakatnya tidak pernah meninggal, sakit, dan sebagainya. Karena di kampung tersebut terdapat sebuah pohon yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Punayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Punayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang, karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui. Akhirnya pernikahan antara raja dan Benayuk pun terjadi. Pernikahan diadakan di Kampung Payang karena mengikuti keinginan raja. Setelah beberapa bulan menikah, Benayuk tak lupa pada janjinya. Ia selalu mengunjungi Kampung Payang setiap saat dan selalu mengikuti irau yang diadakan oleh sang raja. Setelah itu, kembali ke kampungnya.
3: Terima kasih telah menepati janjimu, Adinda.
2: Sama-sama, Kakanda.
3: Mengapa wajahmu murung sekali, Dinda?
2: Tidak apa-apa, Kakanda.
3: Ceritakanlah padaku. Mungkin aku bisa membantumu.
2: Begini, Kakanda. Suasana di kampung Dinda sangat sepi sekali. Tidak pernah sama sekali mengadakan pesta irau seperti di kampung Kakanda.
3: Kenapa seperti itu?
2: Sebenarnya, di kampung Dinda itu ada sebuah pohon ajaib yang dinamakan Tenggilang. Pohon itu sangat luar biasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
3: Hah? Bagaimana caranya?
2: Ya, tinggal ditaruh saja di bawah pohon itu. Maka orang itu akan hidup kembali. Tidak hanya itu, pohon itu juga bisa membuat orang yang tua menjadi kembali muda. Makanya orang-orang di kampung Dinda tidak ada yang tua, termasuk orang tua Dinda terlihat muda sekali kan? Itulah alasan kenapa Dinda memilih untuk tetap berada di kampung Dinda sendiri.
3: Mendengar cerita Dinda, sepertinya saya tidak bisa membantu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dinda. Apalagi di kampung Dinda belum mengenal agama. Jadi, maafkan Kanda ya, tidak bisa membantu banyak.
2: Tidak apa-apa, Kanda. Kalau begitu, Dinda pulang dulu.

0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
1: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
1: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
1: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
1: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka.

0: Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut. Demikian kisah legenda Benayuk, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada iupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain. Apalagi dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita lah metetengkang, mau papa ngadat, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mek sasego, mek kakui, ara, akang ari, tembok. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Mek darahunggeo, mek tetengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama. Atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Ketetuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hungkeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hungkeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa pasar bilang, poso. Poso muka keren yang kuhina. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mahare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoak pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Mungge, tenggang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi manintala makok pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melepasi kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangi dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nyiur malam by malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak, suara budaya Kawanua. Dan selamat malam untuk sahabat budaya Perompak. Udah apa lagi di program lanjutan Perompak di malam bayi malam edisi yang sama tentunya di Selasa lembaran yang ke-8 di bulan September 2026. Setelah tadi sahabat budaya sudah disuguhkan drama legenda tentunya untuk menemani suasana malam, dan kali ini Transomaso di malam baku dapat program request. Seperti biasa ada satu topik yang akan Henny angkat untuk sahabat budaya sebelum sahabat budaya merequest lagu. Dan klik bagi salam di malam hari ini sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. So jangan kemana-mana, Henny akan kembali tentunya untuk sahabat budaya untuk menyiapkan topik apa yang enak untuk kita bahas malam hari ini ya. Ini punya lagu bagus untuk sahabat budaya, ada Vicky Salamor dan Presley Niki Julu ya.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong, mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi, kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2: Milo 88,6 FM 11,88 AM.

Ya, dan Sobat Bria saat ini sudah 28 menit melintas dari jam 9 malam. Pasti di Malam Baku Dapa untuk malam hari ini, seperti yang Henny janjikan tadi ya, nanti ada topik yang Henny angkat untuk Sahabat Budaya. Dan untuk malam hari ini, Henny memilih topiknya tentang apa hal kecil yang bikin kamu bahagia hari ini. Sekali lagi, untuk topik kita malam hari ini, hal kecil yang bikin kamu bahagia hari ini, apakah itu? Ya pasti Sahabat Budaya, semoga hari yang kamu lewati tadi berjalan dengan baik ya. Kalaupun hari ini rasa tuh melelahkan, setidaknya sekarang waktunya kita santai, tarik nafas dan menikmati malam ini tentunya ya. Nah, malam ini sekali lagi kita mengobrol tentang sesuatu yang sederhana, tapi sebenarnya itu sering kita lupakan ya. Kira-kira hal kecil apa yang bikin kamu bahagia hari ini? Dan memang kadang kita ini terlalu fokus mengejar sesuatu yang besar ya, Sahabat Budaya. Misalnya kita lagi menunggu gajian, atau menunggu liburan, atau mungkin lagi menunggu kabar baik. Entah kabar baik itu apa ya. Kabar baik dari pasangan, dari keluarga, atau dari teman ya. Atau menunggu sesuatu yang kita inginkan tercapai di hari ini. Padahal kalau kita perhatikan, kebahagiaan itu sering muncul dari hal-hal kecil ya tanpa kita sadari. Mungkin pagi tadi, misalnya contoh ya, tadi pagi ada seseorang yang tersenyum kepada kita. Atau mungkin hari ini kita makan makanan favorit kita. Atau mungkin tiba-tiba ada teman yang mengirim pesan dan bertanya apakah kita itu baik-baik saja. Atau mungkin sederhana saja, hari ini apakah kita berhasil menyelesaikan pekerjaan yang dari kemarin itu tertunda ya. Mungkin ini kelihatan kecil ya, tapi ternyata bisa membuat hati kita tuh rasa lebih lega, ringan. Tidak terlalu terbebani lah seperti hari kemarin-kemarin gitu ya. Dan itu yang membuat kita itu bahagia gitu ya. Atau ada kabar yang udah lama kita tunggu dan akhirnya tadi kabarnya muncul gitu ya. Kira-kira apa kabarnya? Hal kecil apa yang bikin kamu bahagia hari ini? Sebenarnya sih jawabannya gampang ya, karena itu di keseharian kita. Jadi gak perlu dicari-cari gitu ya. Mungkin dari pagi tadi, dari awal kita bangun, terus kita berangkat beraktivitas, sampai kita pulang, kita pasti bertemu dengan hal-hal yang bikin kita bahagia. Tidak perlu disebutkan semua, satu aja. Apakah hal bahagia itu? Mungkin dari kemarin-kemarin tidak kita temukan, tapi hari ini gak tahu kenapa muncul dengan sendirinya. Oke, sekali lagi Henny mengundang tentunya di layanan SMS, WhatsApp, dan juga nanti Henny akan membuka di live TikTok Pro 4 Manado juga ya. Karena saat ini saya baru membuka di live TikToknya saya ya. Jadi sebentar saya buka di live TikTok Pro 4 juga ya.

kasih sahabat budaya kalau kamu yang sedang mendengarkan malam ini. Apa satu hal yang membuat kamu bahagia? Boleh sekali untuk cerita ke kita-kita nih sahabat budaya. Gak harus sesuatu yang luar biasa. Justru kita tuh ingin mendengar cerita-cerita sederhana dari kamu. Contoh misalnya, bahagia hari ini karena dibelikan gorengan sama teman. Mungkin bagi orang lain itu biasa aja, tapi bagi itu, kita itu sesuatu banget ya. Karena kemarin-kemarin kayaknya gak ada yang membelikan saya gorengan begitu ya. Atau mungkin bahagia karena hujan turun setelah hampir seminggu, sebulan ya, panas begitu ya. Atau bahkan bahagia karena akhirnya kita bisa rebahan setelah seharian kerja. Sederhana kan? Tapi bukankah terkadang memang sederhana itu adalah cara bahagia datang kepada kita sahabat budaya ya. Menariknya kita sering baru menyadari nilai sebuah momen setelah momen itu lewat. Dan kita mungkin tidak menganggap penting misalnya secangkir kopi yang kita minum tadi pagi atau tadi sore gitu ya. Atau tidak terlalu memikirkan obrolan singkat dengan teman-teman kita. Tidak menganggap istimewa perjalanan pulang yang lancar tanpa macet ya. Tapi kalau kita berhenti sebentar dan memikirkannya, ternyata hari ini tidak sepenuhnya buruk ya. Ada hal-hal kecil yang diam-diam membuat kita itu bertahan sampai malam. Dan mungkin bahagia itu tidak selalu berarti kita tertawa keras atau mendapatkan sesuatu yang besar ya. Karena kadang bahagia itu cuman ya hari ini thanks God saya baik-baik saja ya kan. Kadang bahagia adalah bisa pulang dengan selamat, masih punya seseorang yang bisa kita hubungi, bisa makan dengan tenang ya. Atau punya waktu beberapa menit untuk mendengarkan radio sambil menikmati suasana malam. Udah yang santai-santai aja, yang ringan-ringan aja, gak perlu mikir yang berat-berat. Karena apa? Karena hidup ini udah berat ya sahabat budaya. Ini akan kembali dengan jawaban-jawaban dari sahabat budaya ya.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Okay, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 42 menit melintas dari jam 9 malam ya. Yang saat ini sementara menikmati kebersamaan dengan Prompat, yang lagi di rumah, yang lagi yang lagi di perjalanan, atau yang mungkin lagi di tempat aktivitasnya ya. Yang pasti Prompat masih terus hadir untuk menemani Sahabat Budaya. Dan sekali lagi untuk topik kita malam hari ini, kita masih ngobrolin tentang hal kecil yang bikin kita bahagia hari ini ya. Nah, malam ini kita tidak membicarakan sesuatu yang berat nih Sahabat Budaya ya. Kita tidak ngobrolin soal politik, tidak ngobrolin soal pekerjaan, gak ada target yang harus dicapai. Malam ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat sederhana, tetapi seringkali justru kita lupakan, yaitu kebahagiaan kecil. Nah, hal kecil apa yang bikin kamu bahagia hari ini? Coba sekarang kamu berhenti sebentar, tarik nafas, dan coba ingat kembali perjalanan hari ini. Dari kita membuka mata tadi pagi, berangkat kerja, bertemu orang-orang, menyelesaikan pekerjaan, makan siang, terus pulang, sampai akhirnya sekarang kita berada di sini ya. Dari semua kejadian hari ini, pasti ada satu momen kecil yang membuat kita tuh merasa senang begitu ya. Mungkin tidak besar, mungkin tidak bisa diceritakan kepada banyak orang, tapi setidaknya membuat kita tersenyum. Nah, malam ini kita tuh ingin mendengarkan cerita itu, Sahabat Budaya. Apa itu bahagia ya? Kalau kita bicara soal bahagia, setiap orang pasti punya definisi yang berbeda juga ya. Karena bahagia itu bisa bicara tentang banyak hal ya. Bisa bicara soal uang atau pergi ke tempat yang kita inginkan, atau mungkin ada beberapa pekerjaan impian yang kita dapatkan, atau menemukan pasangan, kita punya rumah sendiri, atau ketika cita-cita kita itu tercapai begitu ya Sahabat Budaya. Jadi sekali lagi, kalau bahagia itu banyak hal yang bisa kita ceritakan di sini ya. Sekali lagi, hal kecil yang bikin kita bahagia hari ini itu apa ya. Ini sudah ada yang bergabung malam hari ini. Aduh, lumayan banyak juga ya. Saya coba melihat yang pertama di mana ya. Okay, ada Rahmat ya. Saya mau cerita, hal kecil yang bikin saya bahagia hari ini adalah ketika pulang kerja, anak saya langsung menyambut di depan pintu. Dia cuma bilang, "Ayah sudah pulang," kemudian langsung minta digendong. Sebenarnya sih sederhana sekali ya, tapi setelah seharian bekerja dan merasa capek, momen itu membuat saya merasa semua lelah saya seperti hilang. Nah, kadang kita sebagai orang tua terlalu sibuk memikirkan kebutuhan anak, pekerjaan, biaya hidup, dan macam-macam ya. Sampai lupa bahwa momen kecil seperti ini sebenarnya adalah kebahagiaan yang sangat berharga. Jadi hari ini saya bersyukur ya, masih bisa pulang ke rumah dan melihat keluarga dalam keadaan sehat. Okay. Terima kasih Pak Rahmat untuk yang sudah menceritakan hal kecil yang bikin Pak Rahmat itu bahagia. Nah, momen-momen seperti ini kan kadang-kadang juga ya, walaupun kita sebenarnya sering gitu ya, tapi kita kadang tidak menyadarinya gitu ya Sahabat Budaya. Kita cuma terfokus untuk hal-hal besar yang kita temui, tapi ternyata hal-hal seperti ini sangat kita rindukan ketika mereka sudah besar ya. Kita sudah tidak bisa menemukan hal-hal seperti ini lagi. Kita terlalu sibuk dan bahkan waktu yang berjalan membuat kita tidak bisa menikmati kebersamaan dengan anak-anak kita, iya kan? Saya bacakan dulu SMS yang sudah masuk. Pak Vero Tinggogoy, selamat malam ya. Yang bikin Vero bahagia malam ini, teman yang sangat Vero rindukan di PT Bina Karya. Malam ini ada di rumah Vero lagi santai-santai dan mencicipi makanan.

silakan siap saji. Oke, request lagu Jangan Kau Salah Menilaiku versi Hari Parintang. Cuma mau suka dengar sendiri CS bersama teman-teman untuk Keke Heni. Terima kasih by Pak Vero Tinggogo yang sudah bergabung. Ditunggu lagunya ya. Oh ya, tadi Pak Rahmat minta lagu dari Vina Panduwinata dengan Kumpul Bocah. Heni akan kembali selepas lagu-lagu ini tentunya.

0: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Okay, dan sahabat Bria saat ini sudah 59 menit melintas dari jam 9 malam ya. Satu menit lagi kita akan beralih ke sesi yang kedua yang tentunya di Malam Baku Dapa untuk malam hari ini. Dan masih ini tunggu untuk sahabat Bria yang ingin bergabung tentunya di live TikTok Pro 4 Manado. Ini sudah ada yang bergabung ya. Ada siapa ya? Kok kebaca maharajanya ya? Sebentar. Oh ya, Heliora ya, yang bikin happy diajak ke tempat coffee shop yang baru. Sama siapa dipajaknya? Tentu sama Yayangnya dong. Kalau enggak sama Yayang gimana happy-nya gitu ya. Nanti aku pilihkan lagunya ya. Lagunya dipilihin aja katanya. Soalnya lagi di kos-kosan, lagi malas kemana-mana katanya ya. Karena dingin, terus gabut karena baru pindahan. Selamat malam untuk Love yang sudah bergabung. Halo juga. Untuk yang lain-lain juga yang sudah bergabung di sini ya. Ada lagi yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Nona Cantik, Nona Heni, Malam Baku Dapa. Dengan Ibu Yusya dari Perum, Gria Rizky Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minasa Utara. Mau request lagu, Hanya Kau di Hatiku yang nyanyi Deddy Dores. Mau kirim Pak Ibu Lina di Baru Kapas. Ada Pak Geminiman di Winatin. Halo, selamat malam Ibu Lina dan Pak Geminiman, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina dan Pak Geminiman. Ini dah kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat mendengar Joni. Ibu Lina dan Pak Geminiman semoga terhibur. Dan buat penyiar Nona Cantik Heni, terima kasih Malam Baku Dapa. Oh iya, mau tanggapi topik katanya. Jawaban dari Ibu Yusya adalah hal kecil yang bikin Ibu Yusya bahagia adalah tentang cucu dari Ibu Yusya memberi kabar tadi pagi jam 4 subuh sudah melahirkan anak perempuan yang sangat paling membahagiakan buat Ibu Yusya, karena Ibu Yusya sudah mendapatkan berkat dan anugerah dari Tuhan, yaitu Ibu Yusya sudah diberikan baby cece perempuan. Hal kecil ini yang bikin Ibu Yusya sangat bahagia sekali. Boleh begitu? Boleh sekali. Namanya juga hal yang paling membuat kita bahagia bisa dari apa saja dan dari mana saja ya. Next ada Julita ya. Hal kecil yang bikin kita bahagia adalah menunggu liburan, karena saya ingin ke Manado. Request lagu Angel Puff, Pernahkah Dulu. Pernah kemana? Pernah apa nih? Oke, okay, buat Kak Heni makasih. Selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Mem Femi, DJ Lolo, Tiramisu yang ada di Bali. Asik. Dikirimin nih Tiramisu ya. Ada Maharaja ya. Maharajanya di Politeknik, bukan di Tikala. Tikala mah tempat siaran. Oke, okay, dan Aurina di Mapanget. Kayak ini makasih, selamat malam, Malam Baku Dapa. Terima kasih buat Julita ya yang sudah menanggapi topik malam hari ini. Oke, okay, dan sudah ada berapa lagu di sini? Sudah ada 3 lagu, jadi langsung saja ke lagu-lagu. Dan ini masih menunggu yang lain ya untuk menanggapi topik malam hari ini.

0: Hai, wawo kepana ini? Dapeli yang murung-murung terus?
1: Galau lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download juga sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau toh.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodeng torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Kawanwa.

Okay, wanita mana yang mau dimadu? Oke, lagunya Julita Angel Puff dengan Pernahkah Dulu. Gimana Rerer, pernah atau enggak ini? Masih di Malam Aku Dapat untuk malam hari ini, 18 menit dari jam 10 malam. Artinya kita sudah ada di sesi yang kedua ya, tentunya sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 11 malam. Karena masih membahas topik kita malam hari ini ya, kita masih ngobrolin tentang hal kecil. Apa sih yang bikin kamu bahagia hari ini? Pasti adalah dari bangun tidur, terus kita ke tempat aktivitas, entah sekolah, kampus, atau ke tempat kerja ya, ketemu dengan orang-orang ya, begitu juga kita sudah bisa menyelesaikan tugas kita, ya pasti kita ketemu hal-hal luar biasa, walaupun itu kecil ya, tapi ternyata itu sangat bikin kita happy di hari itu atau hari ini ya. Happy.

Okay, dan saya coba bacakan dulu untuk yang sudah gabung malam hari ini. Selamat malam untuk Gita ya. Kalau saya hari ini sih bahagia karena akhirnya pekerjaan yang sudah beberapa hari saya pikirkan selesai juga. Sebenarnya sih bukan pekerjaan besar ya, tapi cukup membuat saya kepikiran setiap hari. Dari pagi sudah bilang mau diselesaikan, tapi selalu ada saja hambatan atau gangguan ya. Hari ini akhirnya saya paksa diri untuk fokus sampai selesai. Begitu selesai rasanya lega sekali, bahkan saya sampai beli minuman kesukaan sebagai hadiah kecil untuk diri sendiri. Mungkin bagi orang lain itu bukan sesuatu yang istimewa, tapi buat saya hari ini cukup berarti karena saya berhasil menyelesaikan sesuatu yang selama ini saya tunda. Untuk Kak Penyiar boleh dong minta lagu dari GAC, Gamal Audrey Cantika dengan Bahagia. Okay, terima kasih buat kita yang sudah gabung hari ini ya. Ini juga menarik sih sahabat budaya, kadang memang kita lupa memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri ya. Padahal ketika kita menyelesaikan sesuatu yang kecil pun tetap sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Jadi kalau hari ini kamu berhasil menyelesaikan satu pekerjaan ya, berhasil bangun lebih pagi, berhasil mengatasi rasa malas, atau berhasil melakukan sesuatu yang sudah lama kamu tunda, jangan lupa bilang kepada diri sendiri, saya hebat, hari ini saya berhasil gitu. Jadi kita harus kasih reward ke diri kita gitu ya. Jadi biar kita itu tambah semangat, tambah bahagia, dan kita harus mengucapkan hal-hal yang positif supaya hal-hal positif itu betul-betul datang ke dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalnya kita mengucapkan hal-hal yang mengecewakan, menyedihkan, menyakitkan, nah mereka itu akan mendekati kita. Jadi cobalah untuk membuang semua hal-hal yang tidak baik dan apa ya? Ucapkanlah hal-hal yang positif supaya hal-hal positif itu mendekati kita setiap hari ya.

ada Rina. Selamat malam untuk Rina. Kak, saya mau cerita yang mungkin sederhana banget. Hari ini saya bahagia karena ibu masak makanan favorit saya. Sudah beberapa minggu ini saya jarang makan di rumah karena pekerjaan. Dan kebetulan hari ini pulang agak cepat dan ternyata ibu sudah masak makanan yang saya suka. Kami makan bersama sambil ngobrol, tidak ada acara khusus, tidak ada makanan mahal. Tapi saya merasa senang sekali. Mungkin karena semakin dewasa, kita semakin sadar bahwa waktu bersama keluarga itu ternyata tidak bisa dibeli. Jadi sekarang saya lebih menghargai hal-hal kecil seperti makan bersama keluarga. Wow, betul sekali ya. Kadang memang makanan yang paling enak bukan yang paling mahal nih sahabat budaya ya. Pernah gak kalau sahabat budaya merasakan kalau pergi ke tempat-tempat mewah, tetapi tetap aja sahabat budaya merasakan kesepian yang sangat gitu ya. Sahabat budaya berada di keramaian, tapi sahabat budaya itu merasa sendiri gitu ya, tetap merasa sepi gitu. Karena ada sesuatu, something yang hilang dari sahabat budaya. Ini bukan berarti kita menjudge bahwa tempat-tempat makan itu yang mahal gitu ya, itu tidak bagus atau tidak baik. Dan orang yang pergi ke situ itu semuanya kesepian, gak juga gitu ya. Tapi it means ya, dimanapun kita berada, sahabat budaya, hanya kitalah yang paling tahu ya. Ini sesuatu yang saya buat ini bahagia atau tidak saya lakukan gitu. Misalnya tadi contoh makanan gitu ya. Makanan ini dibuat dengan rasa sayang walaupun makannya cuma di rumah atau di tempat yang tidak mahal sekalipun. Apalagi kalau dimakan bersama orang-orang yang kita sayang. Jadi buat sahabat budaya yang malam ini masih bisa makan bersama keluarga, mungkin itu adalah salah satu hal yang patut disyukuri. Karena ini banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang apa ya, mereka tuh sebenarnya makan bersama keluarga, makan bersama teman-teman, makan bersama pasangan gitu. Tapi yang bikin Henny itu sedih karena sering melihat semuanya bukannya berbagi cerita, berbagi keceriaan, tapi semuanya sibuk dengan gadget masing-masing ya. Itu yang harus kita hilangkan pelan-pelan gitu sahabat budaya. Jadi kita harus bisa menghargai yang namanya kebersamaan. Jangan kalau kita ketemu semuanya sibuk dengan gadget masing-masing, tapi ketika berjauhan saling mencari begitu ya. Jadi ketika kita bertemu harusnya kita bisa memanfaatkan momen atau quality time bersama keluarga, bersama teman ataupun pasangan kita, supaya mereka juga merasa dihargai begitu. Dan kalau misalnya pasangan, teman ataupun saudara kita, keluarga kita, orang tua dan lain sebagainya sibuk dengan gadget, cobalah berikan pengertian buat mereka. Misalnya kita boleh sibuk dengan gadget masing-masing misalnya ya, tapi ketika kita mau kumpul bareng, kalau bisa sejam dua jam itu gadgetnya itu cobalah mbak ya taruh di tempat yang lain begitu ya, supaya kita juga bisa menghargai kebersamaan dengan orang-orang di sekeliling kita. Okay. Dan katanya minta lagu nih. Okay, silakan lagunya yang mana? Dari Melly Guslow, Bunda. Okay. Tapi aku mau kemana? GAC dulu untuk sahabat budaya ya.

0: Ma,
1: dari wilayah yang terdampak. Si ini.
0: Mama,
2: mana tadi surat penting, so isi.
0: Halo, mana Carly, ini mai tua ya. Cari-cari, tahu Rika mana?
2: P3K, oh sudah, ini dah. Iya Pak, iya, iya.
0: Eh, Ma, apa itu? Siapa rekap su pegang-pegang ransel? Mau bawa Citya rekap sendiri? Muka mana ini ya, Mama? Lu jangan tinggalkan aku ke rumah Mae. Jangan, Mamae. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, Mama.
2: Toh, solo baik, Omang. Tasawang sinetron apa ini, Papa? Nyanda, Mama nyak usah tinggal, Papa. Ini Mama ada atur di penama tas siaga bencana.
0: Hah? Kapan mau bencana, so?
2: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kandang tuh, Papa. Amit-amit, eh.
0: Kondang? Ini tas buat apa, Mama? Siapa karo mesti mau bawa barang-barang begini, so?
2: Nah, ini tas siaga bencana ini... Fortora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum, dan barang-barang yang kira-kira dangpa mau berguna, no? Kalau misalnya terjadi bencana nak minta-minta dang to, kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana, begitu Papa.
0: Oh, karu, begitu dang. Tunggu dang kalau begitu, Papa mau ambil nih. Napa dia mah? Papa mau bawa le karu ini.
2: Huya Dodo, eh Papa, kaya boleh kongso angka-angka koper, tas yang praktis.
0: Eh, mai tua, mesti karu pakai nih koper. Supaya, kalau karu banjir, ini koper no mau jadi parao,

35 menit melintas dari jam 10 malam, kita tinggalkan Bunda dari potret yang sudah hadir ya. Yang request lagu tadi, mudah-mudahan sudah terhibur di kesempatan malam hari ini. Dan terlanjut lagi dengan topik kita malam hari ini, torang masih berbicara tentang apa hal kecil yang bikin kita bahagia hari ini ya. Sekali lagi, hal kecil apa yang bikin kita bahagia hari ini ya. Tadi ada beberapa juga yang sudah menjawab. Ada yang bicara tentang keluarga, ada juga yang bicara tentang pekerjaan, tentang makanan sederhana ya. Dan next, siapa nih? Ada Tian. Kalau saya agak malu untuk cerita ya. Kok malu? Belum juga diceritakan sudah malu duluan nih. Hari ini saya bahagia karena mendapatkan pesan dari seseorang yang sudah lama saya tunggu. Sebenarnya sih pesannya sederhana, cuma bertanya, kamu sudah makan? Asik. Tapi entah kenapa saya langsung senyum-senyum sendiri. Mungkin karena yang mengirim pesan adalah orang yang saya tunggu-tunggu pesannya. Seharian rasanya biasa saja, tapi setelah membaca pesan itu, mood saya langsung berubah. Dan kadang memang perhatian-perhatian kecil dari seseorang bisa membuat hari ini kita terasa jauh lebih menyenangkan. Ya, segitu deh kalau lagi bucin ya. Wah, ini yang namanya satu pesan bisa mengubah suasana hati ya. Karena bukan panjangnya pesan yang penting ya, tetapi siapa yang mengirimnya. Pertanyaan sederhana seperti sudah makan bisa terasa sangat berarti kalau datang dari orang yang kita sayangi. Tapi buat yang sedang menunggu pesan malam ini, jangan terlalu lama menunggu ya. Kalau memang ingin menyapa, mungkin sesekali gak apalah kita yang memulai begitu ya. Jangan selalu kita yang ingin disapa begitu. Mungkin kita lagi kangen, lagi rindu seseorang yang bisa bikin kita bahagia, why not gitu ya. Coba.

Selamat malam Mem Femi yang sudah bergabung di live TikToknya Perempat Manado. Ada Japrax juga ya. Oke, Rico P94, hal kecil yang biasanya bikin bahagia, bangun tidur suka dibelanjain beli sarapan untuk orang. Hal kecil biasanya saat bangun tidur suka dibelanjain beli sarapan untuk orang tuaku. Setelah itu langsung jaga keponakan masih balita. Sebagai paman selalu menjaga keponakan agar tidak terjadi sesuatu. Oh gitu, baiklah. Request lagu paling baik dari Marvei, Kaya. Makasih.

Katon Bagaskara dengan Malam-Malam Panjang ya. Lagunya sudah ketemu dan nanti akan Henny hadirkan untuk Sahabat Budaya. Sambil Henny juga menunggu yang lainnya untuk bergabung ya.

Ronald, hari ini saya bahagia karena tidak sengaja bertemu teman lama. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu karena masing-masing sibuk dengan kehidupan sendiri. Nah, tadi kami ketemu di sebuah tempat, awalnya cuma saling menyapa, kemudian ngobrol cukup lama. Ternyata sekian lama tidak bertemu, rasanya masih tetap nyambung ya. Kami ngobrol tentang masa lalu, ketawa-ketawa mengingat kejadian waktu sekolah, dan akhirnya bertukar nomor lagi. Dari situ saya sadar ada beberapa orang yang meskipun lama tidak kita temui, ketika bertemu kembali rasanya seperti tidak pernah berjauhan.

indah sekali ya. Mungkin malam ini ada pendengar yang tiba-tiba teringat teman lama setelah mendengar cerita ini. Kalau ada satu nama yang muncul di pikiran kamu, mungkin tidak ada salahnya mengirim pesan sederhana malam ini. Apa kabar? Dan siapa tahu pesan singkat itu bisa membuka kembali sebuah persahabatan ya. Oke, dan pasti sahabat budaya, saya akan kembali untuk menyapa yang lainnya, untuk menanggapi topiknya dan juga merequest lagu dan bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial.

Iya, dan sahabat Bria Terang Kasih Tinggal, lagu bagus yang saya hadir ya dari penampilan Katon Bagaskara dengan Malam-Malam Panjang ya. Padahal sih setiap malam sama ya. Tapi mungkin dibilang malam panjang karena ada sesuatu yang dirasa lebih spesial dari hari yang lain ya. Jadi malam itu dibilang malam panjang. Seperti contoh misalnya malam minggu kan. Kalau dipikirkan malam minggu katanya malam yang panjang. Tapi kalau dihitung-hitung jamnya sama. Satu hari 24 jam gitu ya. Mana ada malam minggu 25 jam atau 26 ya. Tapi begitulah kehidupan ya. Oke, terus lanjut lagi tentunya di sesi yang terakhir tinggal kurang lebih 10 menit ya. Nah, kebersamaan tentunya di Malam Baku Dapa untuk malam hari ini. Ada Sela yang sudah gabung ya. Kalau saya hari ini saya bahagia karena bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri. Akhir-akhir ini pekerjaan cukup padat dan saya merasa hampir tidak punya waktu untuk istirahat. Hari ini saya sengaja pulang mandi, membuat minuman, kemudian duduk sebentar tanpa melakukan apa-apa. Tidak membuka pekerjaan, tidak memikirkan terlalu banyak hal, hanya menikmati waktu sendiri. Ternyata saya baru sadar kalau selama ini saya terlalu sibuk sampai lupa bahwa diri sendiri juga perlu istirahat. Jadi kebahagiaan saya hari ini adalah bisa berhenti sebentar. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung malam hari ini. Katanya minta lagu Jangan Pernah Berkata Benci. Oh, siapakah yang berkata benci? Jangan dong, kita ngomongin yang happy-happy aja ya. Ini cuma lagu ya. Oke, yang terakhir, apa kabar buat Mia? Saya sebenarnya hari ini sedang tidak terlalu baik ya. Banyak pekerjaan, ada masalah pribadi juga. Dan sempat merasa sangat lelah. Tapi satu hal kecil yang membuat saya bahagia adalah saya berhasil melewati hari ini. Tadi sempat berpikir bahwa saya tidak sanggup. Tapi ternyata saya tetap menjalaninya sampai selesai. Dan sekarang saya sudah di rumah bisa mendengarkan radio sambil beristirahat. Mungkin masalah saya belum selesai sih ya. Tapi setidaknya hari ini saya berhasil melewatinya dan senang sekali kebetulan mendengarkan topik malam hari ini seperti mendapat pencerahan begitu ya. Dan yang pasti saya tidak akan pernah berhenti mencoba dan mencoba lagi ya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya dari berbagai cerita yang masuk malam ini kita belajar bahwa ternyata kebahagiaan punya bentuk yang sangat sederhana ya. Ada yang bahagia karena keluarga, ada yang bahagia karena pekerjaan selesai, ada yang bahagia karena makanan favorit, dan ada yang bahagia karena mendapatkan pesan dari seseorang. Bahkan ada yang bahagia hanya karena hari ini bisa dilewati dengan baik ya, sahabat budaya. Mungkin selama ini kita terlalu sering berpikir bahwa kita akan bahagia kalau sudah mendapatkan sesuatu yang besar. Kalau misalnya sudah punya uang lebih banyak dan kalau sudah punya rumah sendiri ya. Kalau sudah mencapai cita-cita, kalau sudah bertemu dengan seseorang yang kita tunggu. Padahal sih sambil mengejar semua itu, jangan sampai kita melewatkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang sebenarnya sudah hadir setiap hari. Jadi sebelum malam ini berakhir, coba ingat kembali. Hari ini, dari pagi sampai sekarang, cari satu hal kecil yang bikin kamu tersenyum setiap harinya. Mungkin hari ini tidak sempurna, mungkin ada masalah, mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Tapi kalau masih ada satu hal kecil yang bisa kamu syukuri, berarti hari ini masih punya sesuatu yang indah. Karena terkadang kita tidak membutuhkan alasan besar untuk bahagia. Kita hanya perlu berhenti sebentar dan menyadari bahwa sebenarnya ada banyak hal kecil yang sudah layak kita syukuri. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah berbagi cerita bersama di sini. Semoga setelah mendengarkan cerita malam ini di topik yang Henny angkat, spesial untuk sahabat budaya, kita semua bisa tidur lelap, bisa tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan karena kita sudah mencurahkan perasaan hati kita, unek-unek kita lah, iya kan? Dan mudah-mudahan sahabat budaya besok bangun pagi dengan suasana yang ceria, bahagia, dan pastinya lebih bersyukurlah dari hari-hari yang kemarin. Karena tidak semua orang yang bisa melewati hari yang berat, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa bernapas, bertemu dengan orang yang disayangi, dan pastinya bisa beraktivitas ya. Banyak di luar sana masih ingin beraktivitas tapi terhalang dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Atau di luar sana ketika kita mendapatkan berkat yang cukup banyak, kita menyanyiakannya. Misalnya makanan, tapi di luar sana banyak orang yang harus mencari di tempat sampah dan lain sebagainya untuk mendapatkan makanan. Atau mungkin karena kita merasa kurang ya, kurang ini, kurang itu, cobalah melihat di bawah kita.
karena mereka lebih buruk dari kita, tapi mereka masih bisa tersenyum, sahabat budaya ya. Dan banyak hal yang bisa kita pelajari malam hari ini, mudah-mudahan bisa berguna untuk sahabat budaya. Dan selepas ini akan hadir lagu-lagu rohani pilihan tentunya untuk mengakhiri trompet kebersamaan di Nyur Melambai Malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah untuk tetesan embun malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu udah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ada sebuah kotak, di mana kotak ini ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang ini ternyata sudah berada di dalam kotak tersebut dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurunginya, belalang tersebut merasa penuh bahagia, dan akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang dari belalang lainnya. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal, jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh, kita masih sama. Apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penuh penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya, belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Ketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak mulai tersadar. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Pendengar, tahukah Anda jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga sering kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi sering kita alami. Kita sering membatasi diri dan tidak berani mencoba karena tidak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal, keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Mari ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini bakal berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nika Rina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Semoga program siaran hari ini, Rabu 9 September 2026. Dari puncak tiga kala tiga lemah, salam kami sekali di udara tetap, di udara sekali mereka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
6: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
7: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa. Perompat, Suara Budaya Kawanoa.
8: Perempat Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pastinya Perempat TV Manado mengudara kembali beda edisi ya. Tepatnya di hari Rabu 9 September 2026 ya. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla pagi hari ini sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Oke, bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja ya. Yang bangun mungkin dini hari ini ya, pagi hari ini di pukul 5 lebih 5 menit waktu setengah ya, dan sobat aktivitas juga ya yang masih pada bobo ya. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya di Nyur Melambai pagi ini, juga dengan Nyong Risla maupun juga informasinya, lagu-lagu yang begitu menyenangkan yang bakal Risla hadirkan untuk semua ya sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Oke ya, lantunan-lantunan lagu-lagu rohani yang bakal menunjukkan hati Anda semua sebelum Risla ajak Anda mendengar Mutiara Pagi, di mana Risla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado. Selamat mendengar.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

Oke, sahabat budaya, saatnya Rizla ajak untuk semua masih berdengar mungkin lantun-lantun sama guru rohani. Rizla mau relay ke Pro 1 dari Manado ya. Sembari Anda bakal berdengar juga Mutiara Pagi yang dihadirkan oleh Pro 1 RRI Manado. Nanti terus bakal balik lagi di Pro 1 Manado di pukul 6 sampai seterusnya ya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan, firman kebenaran. Oleh kemurahanmu kami dijaga dan dibangunkan hari ini. Sebelum kami beribadah dan melanjutkan tugas kami, kami butuh firmanmu yang meneguhkan, menyertai, dan memberkati kami. Dan biar kiranya Tuhan pun menjamah semua perangkat siar yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas diberkatilah dia. Demikian semua pendengar. Kami siap mendengar, kami siap melakukan kebenaran firmanmu dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Mazmur 65 ayatnya yang ke-14. Mazmur pasalnya yang ke-65 ayatnya yang ke-14 saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Padang-padang rumput berpakaian kawan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Sekali lagi, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, berselimut berkat menuai sorak-sorai. Itulah tema kita hari ini, berselimut berkat menuai sorak-sorai. Syair lagu dalam Kidung Jemaat nomor 337 berbunyi, betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit, dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Lagu ciptaan Subronto Kusumo Atmojo itu mengungkapkan tentang alam ciptaan Allah yang luar biasa, kaya dan subur, yang menghasilkan buahnya untuk menjadi berkat bagi kita umat Tuhan. Dan oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Allah. Subronto mengajak umat Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang sama diungkapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur dan puji-pujiannya kepada Allah. Dia bersaksi tentang kebaikan Allah yang tak terhingga bagi semua umat manusia. Dia melukiskan tentang alam ciptaan Allah yang diciptakannya untuk kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Bahwa alam dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Apakah padang-padang rumput, lembah, pegunungan, laut, hutan, dan sebagainya merupakan anugerah Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah dan hasilnya, di mana semua hasilnya itu dikaruniakan kepada manusia, penghuni bumi. Di atas padang rumput hijau, Allah mengaruniakan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan rumput untuk hidup, dan berkembangnya kambing domba, sapi, bahkan berbagai binatang dan hewan yang banyak karena makan dari rumput itu. Bahkan saking banyaknya jumlah kambing domba dan berbagai ternak, binatang, dan hewan itu, padang rumput seperti mengenakan pakaian karena keindahannya. Kawanan kambing domba yang membungkus padang rumput itu membentuk kawasan itu dengan rapi dan teratur. Karena jumlahnya sangat banyak yang membungkus padang rumput sehingga ternak itu menjadi satu dan terlihat seperti pakaian yang dikenakan. Jadi seperti bentangan pakaian raksasa yang membungkus menyerupai pakaian yang dikenakan seorang. Hal ini belum termasuk burung-burung di udara dan berbagai unggas yang semuanya Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang percaya padanya. Allah menganugerahkan berkat dan kasih karunia yang tak terhingga bagi umatnya karena kasihnya yang tak terbatas dan tak berkesudahan bagi kita. Daud juga mengungkapkan bahwa lembah-lembah yang ditanami gandum dan berbagai tumbuhan lainnya diberkati oleh Tuhan. Karena itu hamparan lembah yang luas yang ditanami oleh gandum itu tampak dari jauh seperti selimut bagi lembah itu. Itulah selimut berkat Tuhan bagi semua orang yang berusaha bersusah payah hidup dalam Tuhan. Padang gurun, lembah-lembah, bukit-bukit akan berselimutkan kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Karena semuanya menghasilkan buah dan hasil yang tak terkira banyaknya, sehingga menjadi pemandangan yang sangat indah bagi semua orang. Itulah kebanggaan dan kebahagiaan orang yang percaya pada Tuhan. Hidupnya selalu diselimuti berkat Tuhan. Karena itu semua umat Tuhan akan menuai dengan sorak-sorai dan puji-pujian di hadapannya. Mengapa? Karena berkat Tuhan yang melimpah ruah menyelimuti dan menaungi kehidupan semua orang yang beriman kepada Tuhan dan mau setia dan taat kepadanya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, heran besar, agung dan perkasa. Di dalam Dia mujizat pasti nyata. Di dalam Dia berkat kasih karunia terus mengalir dalam hidup kita. Di dalam Dia ada kepastian hidup karena Dia menjamin hidup kita baik di bumi maupun di sorga. Itulah sebabnya Daud mengajarkan kepada kita agar kita harus hidup dalam ucapan syukur. Karena kita telah menerima segalanya dari Allah melebihi apa yang kita inginkan dan harapkan. Sebab orang hidup dalam Tuhan akan diselimuti berkat Tuhan, berpakaikan kasih karunia dan akan menuai sorak-sorai dan puji-pujian. Karena hidupnya diliputi sukacita dan bahagia seperti yang diharapkan, bahkan bahagia sempurna dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah mengaruniakan berkat yang sempurna bagi kita, baik jasmani maupun rohani. Bahkan kebutuhan dasar ya hidup kita disediakannya, termasuk dalam hal makan dan minum kita. Juga kebutuhan papan atau rumah dan kebutuhan lain menurut cara kuasa kasih dan waktunya selalu tepat dan indah pada waktu Tuhan. Tidak pernah terlambat, bahkan berkat Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Karena itu kita diajarkan untuk hidup dalam ucapan syukur di hadapan Allah. Sebab Allah menyediakan segalanya bagi kita, lebih dari apa yang kita usahakan dan butuhkan. Karena Dia tahu apa yang paling baik dalam hidup kita. Itulah yang dikaruniakannya bagi kita. Karena itu, hendaklah kita selalu hidup dalam ucapan syukur di hadapan Tuhan. Senangkan hatinya dan senantiasalah setia dan taat padanya. Pasti kita diberkati untuk menjadi berkat. Tidak hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Mari andalkan Tuhan dan hidup sesuai kehendak-Nya, maka kita diberkati Tuhan. Kita berdoa, terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Diberkatilah kami yang mendengar Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia, bahkan semua kami, para pendengar, bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beraktivitas, kami siap beribadah. Tuhan memberkati. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan

Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain,

kami. Betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel. Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
1: Iya, baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, setelah kidung pujian dari Weliar Kauntu ya, tuntaskan untuk Mutiara pagi hari ini sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

Benar Tuhan, kami semua yang ada malam ini, kami tahu kami ada datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bukan sekedar bernyanyi, tapi ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada, selama kami bernafas, selama kami dapat bernyanyi, kami hanya mau memuliakan Engkau Tuhan.

0: Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina Ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusing.
1: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
0: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau nai Ina Ama Lasiolat. Ina Ama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabetusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi satu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
1: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi kabatusi?
0: Terlibat di dalam kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hase hawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah dia harus utuh, dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi. Haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haneka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu Semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku. Inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: 88,6 FM. 11.88 AM.
2: Perempat 88,6 FM Manado, suara budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pastinya Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla di Nyiur Melambai Pagi ya. Pastinya sampai pukul 10 tepat nanti sahabat budaya ya. Bagaimana Anda punya kabar pagi hari ini sahabat budaya ya? Semoga kabar Anda semua pagi hari ini dalam keadaan sehat ya, dan baik-baik aja ya, dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin Anda sobekeng ya, dari dini hari tadi sampai detik ini juga ya. Seperti kayak drive online ya, pagi-pagi buta, so mulai start mencari orderan ya. Tadi Risla OTW ke kantor tadi 4.45 ya di jalan, so ada tuh orang mencari drive online ya, yeah. Pagi-pagi dini hari tadi sahabat budaya ya. Semoga berkah untuk Anda semua yang berprofesi sebagai drive online ya. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik dari sekarang maupun juga informasinya, lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu asik yang bakal hadir Batamang Sabu Budaya di sepanjang pagi hari ini ya. Oke, dan juga pastinya Anda di pagi hari ini yang subangun ya, saatnya cari kesibukan apapun itu ya di pagi hari ini sebelum Anda mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan cuan-cuan doi-doi di pagi hari ini ya. Olahraga lah ya, pagi hari ini boleh karena cuaca di Kota Manado so bagus sekali ya. So mau ampa bulan depi cuaca begini-begini ya, kekeringan ke siang ya. Jadi ya semoga Tuhan badengar torang pe doa ya, semoga beberapa hari ke depan baba ujang jo ya, biar cuma 1 sampai 2 jam ya, seperti itu. Kasihan ya orang yang ada parigi ya, so kering depi parigi ya. Waktu kemarin itu Risla lihat di Kuala-Kuala ada yang sobat kering, ada yang so nyanda ada DP air sadiki ya, dan ada juga yang masih agak sadiki banyak DP air ya. Oke, selamat pagi, informasi seputar seluruh terkini yang bakal Risla update ya untuk Anda semua ya sampai menjelang pukul 8 pagi ini. Oke, tetap pantengin terus bersama kami pokoknya ya. Dengan Risla di Nyiur Melampai Pagi.

Gunung Karang Etang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karang Etang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karang Etang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karang Etang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karang Etang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, itu orang balik lagi di Perempat Informasi Suara Budaya Kawanua. Sepukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya Anda yang sudah bangun pagi, yang mau pada berangkat kerja, prepare juga dari sekarang ya. Karena mungkin sedikitnya Anda mau pada masuk kerja ya. Buat para adik-adik kita yang duduk di bangku SD, SMP maupun SMA juga ya. Di pagi hari ini mau berangkat sekolah juga, semangat untuk belajarnya dan meraihlah cita-cita setinggi langit. It's yeah. Oke, Supir Mikro yang suka lo dari dini hari tadi sampai detik ini juga, semoga banyak jauh DP penumpang ya, walaupun bisa dikatakan subanya tuh saingan kayak seperti drive online ya, tergantung rezeki masing-masing yang Tuhan berikan kepada Anda semua pastinya, sahabat budaya ya. Cie, sok bijak Risla ini. Nah, kita update aja informasi seputaran seluruh terkini nih ya. Kita ke Manado. Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menggelar pembinaan kelembagaan dan kesetariatan bersama para pemangku kepentingan ya, stakeholder secara hybrid di ruang Comment Center Bawaslu Sulut pada Senin, tepatnya di tanggal 7 September. Agenda ini bertujuan memperkuat soliditas internal sekaligus mengoptimalkan fungsi pengawasan demokrasi di wilayah Sulut. Kegiatan ini juga menghadirkan jajaran pimpinan Bawaslu RI guna memberikan arahan strategis anggota Bawaslu RI, Koordinator SDM, Organisasi dan Diklat, Herwin J.H. Malonda, menyoroti krusialnya integritas dan fleksibilitas jajaran dalam menghadapi tantangan pengawasan. Sementara juga Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Ekskol Tiar Sirait, menegaskan peran vital kesetariaan dalam menyongkong kebutuhan administratif, perencanaan, dan operasional lembaga agar tetap tertib serta akuntabel. Ketua Bawaslu Sulut Ardiles MR Mewo ya, menyebutkan agenda ini sebagai momentum tepat untuk berkonsolidasi dan penyelarasan langkah antar pengawas dengan pihak sekretariat di setiap tingkatnya ya.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.

Kita ke Talaut Sawar Budaya Putri Duta Kebudayaan Nusa Utara tahun 2026 ya. Queen Sumare menggagas program Nusa Utara Kulturo website ya. Sebagai satu langkah perkenalan sekaligus melestarikan kekayaan budaya Nusa Utara kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Queen Sumare ya mengatakan website-nya tersebut juga nantinya akan menjadi wadah digital yang memuat berbagai informasi mengenai sejarah, budaya dan potensi yang dimiliki 3 kabupaten di wilayah Nusa Utara ya. Minimnya akses informasi mengenai kekayaan budaya Nusa Utara menjadi satu alasan penting lahirnya gagasan ini ya. Kehadiran Nusa Utara Kulturo website dapat memudahkan masyarakat terutama generasi muda untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Talaut, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Sitaro ya. Selain website, Queen juga merancang program Nusa Utara Kulturo Goes to School ya melalui kegiatan sosialisasi kebudayaan sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA dan SMK juga. Menurut Queen, ya, pengenalan budaya harus dimulai sejak dini agar generasi muda memiliki pemahaman tentang identitas daerah serta tumbuh rasa cinta untuk menjaga dan melestarikan warisan leluhur. Namun demikian juga ia mengaku terdapat sejumlah tantangan dalam menjalankan berbagai program. Satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia karena putra-putri Nusa Utara berasal dan berada di 3 wilayah kepulauan yang berbeda ya. Meski demikian juga Queen optimistis ya, perkembangan teknologi dan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan budaya Nusa Utara kepada masyarakat yang lebih luas juga.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kau tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombong mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek sialang batang saja beli dan sebal tak umi bayi yang kota sampai loket. Dan tiada siula gerang, anjang siula li di daun silana yang pucuk siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Ini orang yang dilang, ada nenek mama ini dulu kan, kami lah bersama, mau bau, onge, kaluang, itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo ni menobang, kabayu mau kau bau, sebatangnya, mabak kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada, bau kayu si kau bau.

0: Eh, hey, Jen, nggak ada tahu nggak anda? Sekarang banyak orang bisa mendapat duit cuma dari ide.
1: Serius nggak, Narian?
0: Iyo.
1: Ide apa sih itu?
0: Iyo, itu dong, orang pe ekonomi kreatif, no Jen. Eh, hey, orang yang pandai dan baking kerajinan, desain baju, mau masak baking cookies unik, atau mau baking konten, sekarang semua bisa jadi usaha, tamang.
1: Wah, jadi nak mesti tunggu kerja di kantor, tuh?
0: Iyo. Betul, yang penting kreatif, Jen. Rajin, pokoknya tahu memanfaatkan teknologi. Eh, coba Nalia, itu produk lokal. Banyak toh yang laku sampai ke luar negeri.
1: Hebat, eh.
0: Mm-mm.
1: Jadi, torang juga bisa mulai dari hal kecil, enggak?
0: Eh, bisa, loh. Eh, dari ide kecil, torang bisa jadi rezeki besar, tamang. Yang penting, tong yakin dan tong pekari sendiri, noh.
2: Dukung ekonomi kreatif lokal, karya anak daerah. Kebanggaan Indonesia, ekonomi kreatif, ide kita, kekuatan bangsa.
3: Heuti, no, no, torang ini ada badengar pro ampa.

Oke, dorong balik lagi masih di Nyong Risla di Nyur Melambai Pagi, Sabu Budaya ya. Nah, waktu di studio game udah pukul 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sedikit lagi semua masuk jam 8 ya. Risla mau sudahin acara dengan berbagai informasi seputaran seluruh terkini ya di seluruh pagi ya, sebelum termasuk dengan apa kata mereka di pukul 8 sampai jam pukul 9 tepat nanti ya. Sobat sinar matahari di pagi hari ini ya, bajumur juga boleh ya, tambah vitamin ya. Dan yang so memulai aktivitas di jam pagi ini, semangat untuk aktivitasnya di pagi hari ini ya. Minum kopi, minum teh ya, cocok ya di pagi hari ini sambil Anda itu setel radio kesayangan Anda ya di frekuensi kami 88,6 ataupun juga AM 1188 ataupun melalui aplikasi digital audio streaming di rri.co.id, cocok pokoknya ya, ditemani sama roti ya dan juga kue kering, kue basah ataupun ada gorengan di pagi hari ini, cocok ya. Sarapan pagi juga itu Anda harus wajib ya, supaya bisa memulihkan tubuh Anda supaya lebih enjoy untuk aktivitas yang mungkin lebih berat lagi di hari ini juga ya. Kalau ringan-ringan ya, nyantai dengan kopi dengan teh juga boleh, cocok ya. Oke ya, masih dengan seputaran informasi seluruh terkini yang bakal update untuklah semua di Nyir Melambai Pagi. Lanjut ya, masih dengan lagu-lagu yang begitu asik, begitu menyenangkan, yang bikin hati Anda lebih ceria lagi dan lebih semangat lagi untuk memulai aktivitas di pagi hari ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Jantalebe.
1: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
2: Terus, kenapa Di?
1: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
2: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja, beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
1: Oh, jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
2: Benar. Jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
1: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
2: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
1: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
2: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

Oke, kita ke Tahuna, sahabat budaya ya. Kalau sebelumnya dari Talaut ini kita ke Tahuna ya. Sedikit 47 relawan dan dukungan TNI serta masyarakat bahu membahu ya untuk berusaha memadamkan kobaran api dari kawasan Gunung Api Awu ya. Medan yang terjal membuat kesulitan dalam upaya memadamkan api sebab berada di jurang kaki Gunung Api Awu ya. Selain itu juga dukungan peralatan juga tidak menunjang, dipengaruhi jarak tempuh yang sangat jauh dan harus mendaki gunung sehingga terbatasnya suplai air ya. Nah, salah satu staf relawan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe ya, Cromwell ya, Sandala di lokasi kebakaran mengakui kesulitan yang dialami saat upaya pemadaman ya. Nah, meskipun alat seadanya tetapi tetap berusaha semampunya didukung anggota TNI dari Angkatan Laut dari jajaran TNI Kodim 1301 Sangihe, Polri serta instansi teknisi lainnya ya. Selain aktivitas dari tim relawan, pemerintah kota dan masyarakat dari Kecamatan Tahuna Barat khususnya Kelurahan Angges ya, Pananakeng dan Kolongan BH baru ikut ambil bagian dari upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan ya, dengan membawa galon berisi air ukuran sedang serta peralatan seadanya, melihat langsung turun ke lokasi juga untuk mengurangi perambatan api.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini ya. Sulut pagi, Risalso update. Informasi seputaran sulut terkini ya di Nyiur Melambai pagi ini juga ya. Nanti sebentar di pukul 8 sampai 9 pukul 9 tepat nanti bakal ada apa kata mereka ya. Tolong buat cerita apa sebentar sebudaya nanti Joris lah kasih tahu ya. Tolong buat cerita apa? Makanya penasaran apa? Pantengin aja terus ya, Prompetif Manado, suara budaya kawan wadeng nyong Risla.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak.